Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

0: cara meraih ilmu-ilmu agama. Berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat. Nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8:15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau FM. Mutiara Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, di dalam Al-Quran Allah merakamkan firman-Nya yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diserahkan kepada kamu sedang kamu mengetahui akan dosanya. Surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Sifat amanah merupakan satu taklif, iaitu tanggungjawab yang perlu ada dalam diri setiap manusia, malah menjadi satu kewajiban untuk menunaikan akan amanah yang diberikan, sama ada amanah kepada Allah dan Rasul atau amanah kepada manusia. Amanah kepada Allah dan Rasul, amanah kepada Allah menuntut kita untuk sentiasa taat dan patuh akan segala perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi segala larangannya. Sebagai contoh, solat 5 waktu sehari semalam. Solat itu bergantung kepada diri sendiri. Mudah atau susah, ikhlas, khusyuk atau lalai, sama ada kita solat ataupun tidak, hanya diri sendiri dan Allah sahaja yang mengetahuinya. Seringkali solat itu dipandang remeh, sedangkan hal tersebut adalah merupakan amanah dan tanggungjawab yang dituntut. Amanah sesama manusia adalah merupakan hal-hal seperti memberi hak kepada yang berhak, menunaikan janji, bersikap adil, bercakap benar, serta melakukan ihsan dan kebaikan terhadap masyarakat sekeliling. Tetapi malangnya, manusia sering dirosakkan dengan perbuatan yang bercanggah dengan tuntutan amanah tersebut. Antara amanah terhadap Allah dan Rasul dan amanah terhadap manusia, kedua-duanya adalah saling berkait rapat. Saya cuba memberikan contoh mudah. Ahmad selalu solat 5 waktu di masjid, tetapi mulutnya selalu mengumpat jiran tetangganya. Cuba kita fikir sejenak, bagaimana seorang manusia yang melaksanakan amanah kepada Tuhannya tanpa meninggalkan 1 waktu solat itu, tetapi masih tegar melakukan perbuatan tercelah? Jawapannya senang. Kerana dia tidak melaksanakan amanah terhadap manusia dengan sebaik mungkin. Mana mungkin dia boleh menjadi hamba Allah yang bertakwa seandainya dia menyingkirkan salah satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Sama juga seperti contoh sebegini, walaupun Siti tidak memakai tudung dan berpakaian seksi, namun itu tidak bermakna dia jahat. Dia juga selalu bersedekah dan membantu rakan-rakannya ketika mereka susah. Perbuatan mendedahkan aurat itu tidak boleh dipandang ringan. Ia adalah merupakan suruhan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan amanah kepada manusia yang wajib dilaksanakan. Lalu, mengapa berbuat pahala, yakni bersedekah, di samping itu juga masih berbuat dosa dengan mendedahkan aurat? Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 164 yang bermaksud, tiap-tiap orang yang berbuat dosa itu jangan disangka bahawa dosa itu tidak akan kembali kepadanya. dan seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosanya orang lain. Masya Allah, alangkah ruginya manusia. Perbuatan yang haram akan tetap jelas haram. Yang haram tidak boleh bertukar kepada halal, apatah lagi bercampur status halal dan haramnya dalam satu masa. Perbuatan sebegini pastinya menjadi satu kerugian yang amat besar bagi kita semua bila kita berada di padang mahsyar kelak. Apabila manusia dihisab, mereka mula mempersoalkan tindak tanduk mereka yang dahulunya di dunia. Mereka akan menyebut dengan penuh penyesalan, alangkah baiknya jika aku tidak berbuat begitu, dan alangkah baiknya jika aku berbuat begini. Sedangkan pada hari itu setiap penyesalan tiada lagi gunanya. Setiap perilaku manusia di atas muka bumi Allah ini akan dihisab. Dihisab di kemudian hari, semuanya dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan nampak sampah. Kita terus kutip dan masukkan ke dalam tong sampah. Walaupun hal itu adalah perkara yang kecil di pandangan manusia, namun ianya besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankanlah amanah yang telah diberikan kepada kita dengan penuh tanggungjawab. Kerana setiap daripada amanah tersebut akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tidak akan tertinggal walaupun sekecil debu sekalipun. Ketahuilah, Allah menjanjikan syurga buat hambanya yang terpilih. Walaupun seorang manusia itu dimasukkan ke dalam syurga bukan semata-mata kerana amalannya, akan tetapi kerana rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak bermakna kita bebas melakukan apa sahaja di dunia ini tanpa kita memikirkan akan perihal dosa dan pahala. Kerana menganggap Allah tidak melihat kepada amalan manusia, sebenarnya tanggapan seperti itu adalah salah. Yang banyaklah Allah akhirkan dengan amalan baik, yang banyaklah Allah akhirnya merahmati dan meridai kita sebagai hambanya, lalu dimasukkan kita ke dalam syurganya. Wallahu a'lam. Sekian dahulu tazkirah Jumaat untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Pengislaman Cahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Muda Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia, Keningau.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan terakhir, iaitu pusingan ketiga untuk segmen Rentak Segar. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, masih lagi setia menemani kemurang pagi ini sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda seperti biasa dalam segmen Diari Sana Sini bersama dengan rakan penyampai kita yang lain, ada di Sandakan, Tawau dan juga Sabah FM. Baiklah, untuk pagi ini terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Baik, kita bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah untuk perkongsian dalam dari sana sini. Kita ada 1J di Tau FM. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ikhlas dan juga assalamualaikum kepada Rafi.
2: Waalaikumsalam 1J, kabar baik, alhamdulillah.
0: Ya, 1J sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat, syukur.
0: Okey, kita ada Atika di Keningau FM. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi juga Ikhlas dan juga selamat pagi Rafi.
2: Selamat pagi Tika, soal serapan ke belum?
3: Alhamdulillah belum lagi. Nanti lepas
0: Rafiq mau belanja tu.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Masnan, Angkol Totong di Sandakan FM. Selamat pagi, apa kabar?
4: Pagi, sehat. ER okay.
0: Kami sentiasa okay. Emergency, very good.
2: Hari ini belum lagi emergency sangat. Standby saja, on standby.
4: Syukurlah kalau begitu.
0: Okeylah, pagi ini kita mulakan dengan Atika di Keningau FM. Silakan.
3: Baiklah, terima kasih Rafiq dan juga Ikhlas dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk diary sana sini untuk hari ini dan juga untuk edisi hujung minggu nanti. Baiklah, saya mulakan untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026. Sekarang ini sedang berlangsung Karnival Alam Sukan Rakyat di Dewan SLDB Dalit Ghana. Baiklah, itu untuk perkongsian hari ini. Untuk edisi hujung minggu pula 29 Ogos 2026, iaitu hari Sabtu, ada beberapa program yang akan diadakan. Program yang pertama, Majlis Perasmian Penutup Karnival Alam Sekitar 2026 Sabah akan diadakan di Dewan Dalit Ghana, Dalit Suk, bermula pukul 10 pagi. Dan juga untuk program yang kedua, Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah Sempena Bulan Kebangsaan 2026 di Dewan Tan Sri Sufian Koroh, IPG Kampus Keningau, bermula pukul 1 tengah hari sehinggalah 7 malam. Orang ramai yang berada berhampiran kawasan berkenaan di Pelawa untuk bagi menyokong penuh kempen berkenaan. Baiklah, itu sahaja info untuk dari sana sini dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita yang handsome lagi berkaya, 1J di Tau FM. Silakan 1J.
1: Wow, terima kasih Tika di Keningau yang sangat-sangat ceria pagi ini, okay? Baik, untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau, kita akan mulakan dengan perkongsian kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4 petang. Dan untuk kempen hujung minggu pula ada satu kempen khas, ya, kempen Derma Darah khas di salah sebuah pasaraya di Jalan Kubota Tawau. Dan kempen Derma Darah ini merupakan anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Persatuan Kebajikan Hogu Negeri Sabah, yang akan diadakan pada 48 Hijriah, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazran bin Arba'a, Mudir Muhammad Hafiz Darul Ifta' wal Isnad Sempurna, dengan tajuk ceramahnya Rasulullah Idola Terbaik, bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kursus asas Ketua Pelatun Kor Kadet Polis Peringkat

0: langsung pada hari esok. Dan program pertama yang ingin dikongsikan berkaitan program outreach agensi kerajaan bersama komuniti setempat Dun Sekong dan Geramunting yang mana akan berlangsung di Dewan PPR Batu Sapi Sanakan, dan program akan dirasmikan oleh pengarah UPPM Sabah Dato' Awang Kadintang. Program outreach ini melibatkan 15 agensi kerajaan termasuk pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sanakan, Pusat Zakat, KWSP, MCMC, Perkeso, SMJ, Baitul Mal, KPDN, LKIM, Jabatan Pertanian dan juga unit IKASTI, Majlis Perbadanan Sanakan. Jadi sumbangan itu kepada masyarakat dari Dun Sekong dan Geramunting dijemput hadir untuk ramai-ramai ke program berkenaan. Itu satu. Dan satu lagi, program yang akan berlangsung di Kinabatangan di mana Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Bahagian Sanakan akan mengadakan program Gema Merdeka Harmoni Perpaduan peringkat kawasan rukun tetangga daerah Kinabatangan di pusat rukun tetangga Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, dan akan dirasmikan oleh Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, Ahli Parlimen Kinabatangan. Program bermula dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Jadi itu yang dapat dikongsikan hari ini dari Sanakan. Kita terus bersama dengan rakan kita IR. Silakan IR.
1: Baik, terima kasih Uncle Tetong. Okay, kita perkongsian untuk Sabah FM bermulanya pada pukul 11.15 nanti akan diadakan satu temu bual di konti Sabah FM mengenai program reintegrasi penghuni industri PRPI Together in Synergy United in Excellence bersama penguasa penjara iaitu John Bin Kindasan, Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran Sabah.
2: Baik, dan pukul 11 pula nanti akan berlangsungnya majlis tahlil, doa kesyukuran dan surat hajat sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah tahun 2026 dihadiri oleh Yang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah di Masjid Negeri pukul 11 pagi nanti, dan malam nanti pukul 7.30. Perlawanan Liga Super 2026-2027 Sabah FC akan menentang Penang FC di Likas Stadium Likas Kota Kinabalu semestinya malam ini.
1: Ya, tiga perkongsian daripada kami. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
3: Terima kasih.
2: Abang Wan J yang jumpa penuh dedikasi di Tau FM.
3: Ini jumpa hari Selasa kan? Biar jumpa hari Selasa kan?
1: Boleh je kita jumpa 31 tu kalau mau.
2: Kita akan bersua pada hari
3: selamat bekerja kepada sesiapa yang bekerja lah.
2: Okey, apapun terima kasih sekali lagi Mas Nan di sana KFM dan Atika.
3: Baik.
2: Okey, selamat bertugas semuanya.
1: Okey, bye.

0: itu dia lagu daripada Miley Cyrus, Wrecking Ball. Nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar pada pagi ini. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Keningau FM 94.7 MHz. Bermula seawal pagi tadi pukul 6 sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan untuk anda semua. Baiklah, untuk pagi ini jangan tukar frekuensi, sebab selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Clay dalam siaran Dusun bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Saya tinggalkan anda lagu daripada, ini mesti semua orang tahu ni kan, Nidar Boy Gang, Kicau Mania. Jadi jom kita dengarkan lagu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi, bye.
1: Ini
2: okay. Okay.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nang pedem 4.2 MHz.
3: Keningau FM.

Kopi sanangan ko sabon kopi salawa tako kawagu hiti radio Malaysia kena FM banati hiti tako iti ko selimbahan boros sedusun ku hoi aramai bom yang pai ko dogo di Jack Le mengembalu dega yu selina de telu jam ke timpu de jam ke siam ke sabon lagi som jam ke pedem duo datang adau pasi ko dagi ku mata malut pakar raja di Jatika minang rohang di ke yu selina de telu jam mayariti rentak segar mata pada jam ke siam jam ke onom ke sabon lagi som banati jam ke siam ke sabon. Alasan aku lihis ginawa di kayu nak orang ada sinding-sinding nulu dek sabon di ti. Nak orang ada gida kepoilaan-kepoilaan pinilang di tambalut pakar raja ke sabon di baino. Apa sih kau insan pakau agu kumari kayu? Tukah kalau kau tumi lombu semakin nawa di ti radio keninga FM. Karangahan my frequency siam menaho pada mapa titik turu megahertz. Nagi maya aplikasi RTM Klik. Tadau di tiko dua na pada mwalu tulan ke walu tahun 2002 na pada monom kopihan da tadau ke lima. Kopi sanang tadau ke lima kumari kayu ngawi ta insanan di sengira ngohin nonggo kena potim pada baino. Alan sanang lidas-lidas ngawi ta insanan. Ongo senang kina posik-posikan di kayu, ongo mis ongingis ke saban diti. Ong kada toko nagilih huay do, tumungun si kodo minamangun. Tenuan toko ke lidasan do tina, nenuan nagi ke lidasan do pemusarahan. Abang tapi naiko mega lekasari maya di tiko selimbahan boros sedusun timpunan toko yang pai di tiap bayan mau keringau jam ke siam gisam jam kepada misa ke sabon jam kepada misa ke sabon mungkin ngodet kabar keningau FM tada di ti tada ko limo mega negi ke sasari tiki tada ko limo jahi kuma di ke yukarai di tiko poilaan ke poilaan ki guna montok tada di ti. Sekira dua orang pasan di kayu tapi nai main apa di kayu potong pasan di kayu maya di WhatsApp keninga FM id kusungi sesia melima walu sia menom walu nom walu teko mila nagi mana di kayu potong maya Facebook keninga FM hebat syoknya. Abah macam ko siam apat mini tak kesaben hit tidak kau yang tokau senang kantoh timpunai tokau keperangahan sinding. Sini mata di Chill Michael angat ku upusku. Etino Radio Malaysia keninga FM ku hoi aramai boh.

kaino ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popeng kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo ko karamayan ngapunoko tanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om nisampuru. Popokito kupurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

ছিলো কি নহয় নচিন্দ মোলম অচদূৰ।

maramayan tadaw kabansan tadaw saba man pohoro onto kotoluna permiso tulan ke walu 2002 permenom id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Esteban kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 telun hopod ko sabon Bukon ababayan manuang pamaramayan dilo kampaino, ababayan hormat diraja, panamangan pamantangan kapagulu, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poingkakat bandera Malaysia om bandera Sabah. Man nagilihisom yampay pakikitanan kwaya, mantad komantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinatomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan dilo tindak pawon lagi di melohingan Tagayo Pogun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Om Diang Berbahagia Topuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida Binti Haji Tusin Rekod kono mantok magyampai toko memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan alisi kumad pogun toko kepisanangan memaramai tadau kabansan tadau Sabah 2020 pada manom mantad RTM teman setia anda.

0: Anak kopi yang manta the Divine Masters itino pitong kia dan minigawita tan barati jam ko siam tolu no pedem 2 minit ko sabon. Alasan nak lihis ginau di kayu, nak orang ada sining-sining ngai nulud dan nak onih ke sabon diti. Baik rupa tapi naik ko senang kan teman ko pasti wat siwat kia, pepelung bos diti ko poilaan gatang degata. Montak tada bayi nak kedua na pedem walu tulan ko walu. Di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah taiko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Ite bolu tekoti susu gata kigatang do walu ringgit lima na pedem dua tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do lima ringgit ha pedem turu tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang do apat ringgit tolu na pedem lima tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do apat ringgit siam na pedem dua tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do apat ringgit ha pedem tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do so ringgit duo na ha pedem tusin seng kilogram. Segutau kagu kita pinai. Iti pulut tekati susu gatah kigatang do walu ringgit lima na hopedem dua tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do lima ringgit hopedem turu tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang do apat ringgit tolu na hopedem lima tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do apat ringgit siam na hopedem dua tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do apat ringgit hopod tusin seng kilogram. Sekarap kigatang do so ringgit duo na hopod tusin seng kilogram. Memikada ko pailaan katang degata montok tada baino kedua na pedem walu tulan ke walu di pinalabu sedo ketinanan pemurunan gat. Memikada ko pailaan katang degata montok tada baino kedua na pedem walu tulan ke walu di pinalabu sedo ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sandah

0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bo.
1: Nung antakan tsunami, tuloy kaiwan pagkianuan tarima tumanod panahuan, bagian katingaligan, mantok mundaliw, masuhanat mundaliw, iduanan napat babarang di kayo, awitan napat dokumen tapansal. Intimput kawawiyah mibagaliti ay saran aset dot perintag kahampit papanahan. Kampay na, pangukaban longkod pondalihan namat. Magkano kapailan tikitimpu matad Met Malaysia, pahampit tsunami, tumanod paduhuan bagian kutingaligan, muntok kutingaligan tensanan.

0: Produser son Grinau FM. Perlahan baik frekuensi yang berempat titik turun megahertz. Grinau FM.
1: Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna po ngakon ka tanggungan do tinungan susmangot drone itakaw sebagai magigian ngamilan sumili umatoh om telinga diolo. Paruputa tababayan dit awa sanang it ponong kawigan Sabah kumades kom it numur 0869-863-1-1 teka mayroon WhatsApp 0116-633-0-0-0-0-0 teka mayad Maritim Malaysia it mas siam. Miampat eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

Sining man tadi ridah oribau pemusarahan. Mene govita tenepada ti jam ke hopod ono minita ke sabun hiti da koyunan toko. Kada lihwai tapi naik ke ngawi ke jam ke pada miso ke sabun makin o toko dot kabar ke ningau FM. Jam ke pada miso toluna hopod minit ke sabun orang ono gi ot simfoni rohani. Baik ropa tapi naik ke ke on si ke toko tu gisam da bayanati timpu ditih kakal toko po olidas. Sundong otom bayan aku warono gi dit masa-masa mengakan datu tubat peparalan de pemeriksaan kelidasan am susuai po ke hompit di ti kelidasan detinan ngakada to kali huai ke sunung de ingkah ngakakal to ku penenuan demi namangun barakat montok papana ko posion to ko id pemegunan di ti ngak ko boros kareta kelidasan ke tepi nai kada to nagi kali huai ko no ko kelidasan tinano dit kempian to ko ngak iti nagi kelidasan de pemusarahan to ko mental health kad boros de suai ke tiki tulun haro temu gi sesuai bansa ka kasahan menagi ko belinggahangan id ko posion tulun di temasa-masa id fasa minggisom poposonong dot kelidasan pemusarahan nepunga ay no komenti fragile kad boros desuai kia teko rapuh kad boros malayu sebab harap pipir hal di mihompit dot emosi om negi psikologi dialog saya rasa songlun idi masa-masa dot minggisom ketoguang yalo dot mogi sesuai komoyan diti tekanan dit papa sabab dia lobby oin talang kumaditi kesan boros-boroson om negi kowo yo ondo tulun suai montok diri tapi naik ko ngawi ya kasasari toko do netege di mana hak do sokodung mana hak negi dot kemudian diti empati sokodung montok ko yolo deko tegua ngai hal-hal megal diti miapai dot netegeri miapai dot mau masai toko boyo dit osonong kia isai dapat korban toko mana ku dit tutunan toko teka ditulun dit au toko tutunan ka ponsel dot mau masai toko boyo dit osonong kia sekuri-kuri mana hak toko ngingis dit omis kumadela dit rubaan toko au toko kailoh nui netegeri abantalan ditulun suai kia akun ko insanan nga ko bontel dit aku ngosonong tomod haran nagi ko bontel tel di hal-hal di tengah susah mantok sendiri open sel kopi ya mantok ko wanse yo memangsi toko boyo di tosonong amna gimana hak toko ngingis di saya napa di terubaan toko abah majam ke hopo 8 minit tak kesaben kada lihwai kakal tak kupai da babayan mo keringau ada tipe da bayan lagi semjam ke pada misa kesaben warna pemandi ke yu posusu yo teke warna poho netegerin nuna popo keringau di kayu maharapa timpu mandek pada kayu pota da maya whatsapp keringau FM megar kasari kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu sini mata di Syari Namur Syapri Sumanda Kayangan sinding diti perangahan kumat ko sumandakan ngawi iti da watas keningau watas tenem watas nabawan watas suk o insanan disingirang o diti Radio Malaysia Keningau FM.

0: Gampot.
1: Perintah memaruhang ginumu pamansayan walai SMJ mantat apat nahupad walai kumaa limo nahupad walai montok tiki Dewan Undangan Pogun daton diti. Pemaruhangan hopad unit walai SMJ dilo nepunga montok diolo dit ki umur apat nahupad taun om idisriba dit nakasawo om inggapo walai sendiri.
0: Sumigampot. Dalam kesalimbahan boros dusun Kluhoi Aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, om TikTok Keningau FM. Aramaibo.

0: Pada menem tulan kesiam, kepada mesiam, enam nah kepada mataluh napa. Ma iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisempuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisempuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Ma pinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagai mogikion Malaysia. Mulung pian misuai bansa, kobasanan om ugama ngat tetap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ke hapa dua na pedam dua minit tak kesabar na pun sikau kemari ke yu kakal perangau diti Radio Malaysia Kedengar FM karangahan maya frekuensi siam na pedam apa titik turu megahertz kada lihuai memarami tako diti tadau ke bansa anda ke telu na pedam miso tulan ke walu memarami na ke negi tako diti tadau Malaysia dot ke hapa dua monom tulan ke siam omalan sanda kia tapi naik ke ngawi haro na ngaya jalur gemilang di kayu hingga apa na pun jalur gemilang harap timpu mengai pergi hum mengai pemalik ya tu gumu nak antar depa dagangan de bena tu miruhai ruhai ruhai na dia timpu ada tu marami tak di tita dau ka bansaan sekira haro jalur gemilang di koyu kada koy kumai mai di koyu pokilio mai di koyu pokoi di sasakayan di koyu mai di koyu ngai pokoi di walai di koyu tekai tupis di koyu ya. Tu iti noh tanda dot opus toko diti pogun toko pogun Malaysia. Abah mau tapi naik kau. Kakal toko penogi i dapat bayan mau keringau. Abah bayan mau keringau diti apa pusan de jam kau pada miso kesaben diti. Harap timpu montok di kayu de papa surat. Nuna papa keringau di kayu. Maya diti WhatsApp teka iti Facebook keningau FM. Ama kau bisa nangan kuma di kayu tensanan insan pekaguk ya. Kuma di kesusuang keraja kera rikoti dua lai teka di kakal. Papa ingadap sambil mintong da telepon ha. Kakal kami apa idaho di cek leid kuhoi ramai bo radio keningau FM kia. Abah dati jam kau apa dua na pada mapat mini teka sabon. Dua na di matu galas kupi da kayu kita pinai. Amiti nagi timpu da kapanau nagi kopi o keraja kia. Ah, bata pinai kau. Maigi ma di kayu posusuyo kia. Piro tusino witan di kayu maisikul di lain harumatu di kosaropo negala pedoho masa ditimpu di pensikul pedi gulu sikul tersiri banga limon hapo di sini atau witan ku maisikul ngakabaga lima kasarik ya sabab na pedi gulu apa kopi akawa segatang datakan dan kita pinai baikropo sundung haro TKI satu sini witan maisikul ngakasasari takomun sikau tuko ngayipo sikul kia nga iso negia tataba ilang nga iso negia tataba kia. Kana lihat setoko ginawa mempa ya sinding sumusuhut nulu de kesawen diti. Sinding man tadi Daniel John katangaban ke posion. Itina Radio Malaysia Kedengar FM kuhoi aramai boh.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilopo kikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moi kasasai otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod. Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no. Dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo Malaysia minomon soy peningalik mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantad di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina kiketumbayaan kiharo hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayunan Malaysia akan koid sinuratan peta tomod ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

0: Sinar FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Okey, lihat jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penuh kapan tangan. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai ke mantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk man poin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Jam koho pada miso ke Suabon. Ko pisanan ke Suabon istalah Malaysia Madani miapai ko doho kleh raman i dikabar Keningau FM. Yang dipertua pagun Tun Musa Aman mengunsub dan megigian pagun diti mada kakal pepo girat pi sempuruan om pepo gulu hal dit pepiso dot megigian. Ko pisuayan tinaru ko bahasa nanom ko tumbayani di Sabah dan penga iso kagarason di teponsol gempion maya sunduan kapamantangan ko pirotian om piso kodungan. Tun Musa minaboros dilo id ko intalangan disio ko pihondot ko pemromitan maulidu rasul nayatan pagun 1408 tepada walu hijriah ko pihondot 2022 pada mana masihi id SICC Kota Kinabalu. Pinapuasa rau nagi isyo dat ko terenongan magigion ko sudong dat woyo dit pinakito do Rasulullah lulabipo id suang mengulut dat pisuayan om monsoy pinamutan ditagirot miampai tupus om esan. Tun Musa minaboros sunduan pisempuran ponsel kopio mentok menantu Sabah kakal id woyo dit otoronong om osonong. Damut di Loboyon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros do keburuan Sabah okonoko kita maya penuridangan fizikal koi bagatan ekonomi om keburuan teknologi ngailan lagi opon sol dot kosudong miapai do penuridangan tulun ki komilaan ki integriti om ki woyo tesonong ponon turukan mantar sirah Rasulullah popo kita penuridangan iso-iso magigion opon sol wonsoyon maya ototongkop miapai popo girot do piopinayan mugompi kebajikan magigion om magigion gita prinsip keadilan sebagai asas dot koposion. Ed suang ra konteks Sabah, perintah pogun komited menantu. Penuridangan Sabah, nupunga inklusif oman hak guna kumat oinsanan magigion, kapaino ed kahinan kakadayan om labus kakadayan. Datu Sri Hajiji, menuhu dot tulun Islam id pogun diti, pepadalin, tupus kumat Rasulullah maya woyo sang ngadau. Montok menguhup pengindah puno koyonon koin kawas puru kaganaan di Sabah Lumansan Belanjawan 2022 pedam turu peposo dia lobby ogumu penguhupan geran om insentif lansanan di lopino lombus dot puru kaganaan iri sesi libat urus Belanjawan 2022 pedam turu miapai perintah pogun agensi mihompit om popo buru kaganaan itawau sokodung kausinan om insentif agita oponsol lelebih po montok menguhup mengindah pu kaganaan tokoro pepoin kawas kapasiti om papagaya dot pemutaranan mengindapu kaganaan Lumansan Belanjawan 2022 pedam turu kada poposo dia sokodong di lobi ke sudong miampai da keburuan dot kaganaan om kanun lagi popo girot daya saing pengindapuan no koyonon iri Sabah. Kopisan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah nakalantoi manalob gumbalan menyeludup minuman keras kigatang lobi apa titik hopadam RM5 kampaino tusin om cukai id pelabuhan Sepanggar kinalantayan dilo hasil pemeriksaan kemari siam kontena id koinan pemeriksaan kastam dit kohopadam kohopadam tolu tulan ke walu nakatalib boyon pengarah kastam Datu Sri Amran Ahmad Minaboros koinsanan rampasan pepohompit hatus siam naupad 1000 walu naupad liter minuman keras miapai gatang babarang iso titik hopod riong ringgit modus operandi ditnoin tutunan pepohompit pemogunaan kontena sebagai media megawit semuang minuman keras maya wayaan perdagangan maritim edkoin talangan media di lo ed Kota Kinabalu Datu Sri Amran Minaboros puruk hompit natumbayaan memoguna deklarasi om dokumen dit au otopot om babarang ed suang kontena nepunga noikrar sebagai babarang suai kampai na perabot pai PVC mesin om kakak mod pemeriksaan nakoilo suang napadilonga minuman keras insanan siam kes sinoriuk tumanud section iso tolu tolu om iso tolu limo akta kastam 1900 onom napadam turu. Universiti Malaysia Sabah UMS kakal papagayo tinggi saman mengkomersial dot asil penerukan maya piniakunan pelesinan miampai rivos sendirian berhad popohompit inovasi pengubatan piniakunan dilo nabatoskopion dot penutupan siri jelajah Borneo Festival of Ideas BFOI 2022 pada monom nayatan Sabah ituaran kawaguditi ilo sinain di Komoduo Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Rosalam
Ansar Batli, Om Buyoon Tupiso Executive Recove, Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Tumano di Profesor Rosalam, Inovasi di Lonepong Apranti, Diatermi Mudah Ali, hasil penerukan pakar bedah am UMS, Dr. Muhammad Arif Hamid Sultan. Peranti di lo, Tinuridong, Pinatombod Montok, Prosedur Berkhatan, Om Kipetensi Pagoyoon Idnayatan Kaganaan, Om Pengutaranan. Damot di lo aduna lantik, Datu Abdul Kasim Razali Minoboros, BFOI, Kosudong.aspirasi, Sabah Maju Jaya 2.0, Edi Suang, Menuridong.modalinsan, Penerukan Om Inovasi. Ilokan nunggu mengungkap ko simbayanan ekonomi wagu ko hompit ko milaan om teknologi. Ingka no kabar keringau FM nulu di Maidah Yungkit om pinadalin idikos limbahan boros dusun semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Boros Dusun Kluhoi Aramaibo Mayat Facebook Keningau FM On TikTok Keningau FM Aramaibo
1: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan, id numur iso 6, teke iso walu. Osiribagatang, osinang om kosudongot gatang.

serat apa siknat kesuaban asenang dah timpunai miampai doa. Doa serat apa siknat kesuaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusuru. Ainsanan karayahan mentok Allah it papasi kawagu serad apatai. Ang kumad Allah nah takaw pasian kawagu.

tahu mantum baya ada Allah Subhanahu wa taala. Suai ko doa it momon sai dosa am memutut silaturahim. Am tadau kelim pupusan lagi antakan it tadau kelima. Kamayan dat agumu at kasanangan it tadau kelima am agumu lagi hat kapasarahan kerikatan tadau kelima. Mantadila asenong dat pagumu an ibadat antak tadau kelima. Pamilih sinding nasin taurino memupus ababayan simfoni rohani matok na tarabay na. Paminahopo, assalamualaikum.

Henry Almilo Simbanan negawita tanong pada jam kepada miso 5 noho pun minit ke Sabon. Pasika aku mari kayu di mana kita ngodi di ke Seliman beros dusun mata pada jam ke siam ke Sabon. Lagi sam de bayan nanti mawi awin di timpu tokau. Om hiti pada kantor giso miti ke Selimbahan beros dusun data dau diti. Sia sekira dharo beros kudina kasala. Sia sekira dharo pasan di ano Kolombus. Sia nagi sekira dwaro beros dia kopi ano kontokit ginau di kayu. Mungkin pun aku kumadi kayu ngawita insanan. Baik rupa kada di kaili huay dekakal tumi lombus makin audi di radio keninga FM. Tu semua wali tambalut pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagaya mantak ko monsoy. Selina ada telu jam ko timpu de jam ko hopadam dua tangadau. Lagi sam jam ko tolu hudut sosoda pon diti. Abang matang kiadai kui koyu miapai dua sinding semusuhu temakin aw sinding manta di Henca Selino bolau nang kui titu pusku osutan sinding manta di Bodrik Paulus Aib Mororo Buat miapai kodogo DJ Clay Hinokopo tabi misaginawo salam Malaysia Madani bye bye.

0: 그러면 FM 해밭 몬스터이더죠.
1: Akan saya tengah orang-orang yang ngai kan saya mengingat orang kini FM 4 Pragi Noti mengkirong raka selalu gumurut bagaimana tak kau monsoi sukura jam kata luh rahmai radio orang kali muka rongo peramba luar bulan sila kabalu ruang hari rongo por am ono mabaya rakion ralam kasalulan kapam DJ pamparangan ramuin oro kalimoti ralam kasalulan ragumoroti jadi mau kondok kukulainya tangan ondo pasalulan mai oro reti melupus taskirah Jumat muka rongo kau solat Jumat intorah masjid atakwa keningau jam kasak talu ngopor ngaminit yugini tano-tano matang kening FM sunun bagu ku perkitakan rimbai kumaroporok pambalan kapo info amneyuk rayus bayar ramon papukat kau atiak pana kerangangan min raginoti ambaring konangan ikono boyo rakau nampili ra keninga FM maruno mokondo mangkiralan pat raginoti nampili roh kening FM paring kuanangan mai tojo. Jadi gitu yo, rimbai ondo rayusku patunggulon oro kalimoti rondo rimbai intori kun senantung gimban kalubatan.

oro Sabah atangon da katalunga Pramsis sunuan repapatanawan da oro Sabah rutuan yang terutama tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah ita kau ngengai kimaitin matong memperamai puyo rasasai oro Sabah donga ribu donga paramonom kan sayang oro Sabah intera RTM teman setia anda.

Orang wanduk tayar pagun Sabah di luar 2000 donga paramonom balon gira Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patari pelan silaka siam 2000 donga paramonom oro kalimo tumani puna jam kabalu rarandom. Yang amat berhormat Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, Tingganai Menteri Sabah Am Andu, Datin Sri Panglima Datuk Haja Julia Salang, Kulimanin Sumang Rasa Sairakitio. Pepasukuan datang guang guanduk Pagun Sabah, nyak atangon dalam Sasairakitio.

0: Itu ada yang muin taskira orang kalimo ambaya Imam Fazrin jumbo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi sadri wa yasir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Kansayan rangangai pabukat ondo mangkirongo rakeningau FM ondo tinamungan ri Allah Subhanahu wa taala reiti itakau mampain sawat rondo inggalan rutaskiro ondo mamar tojo rabaru kayagan takau iyo ginio silaturahim kapoam pabukatan monsoi rakatagaman lolot rorondo ulun raralum Islam pabukatan monsoi soy salaka ayuk mantum kapoam magagayam ni ayuk iyo koson na rondo ibadah ondo mayo tojo arati rukinan soyono menunggu rapabukatan lolot rupasambaloy mambal monsoy rapasambalayan mangkuot raatan tanau rarangan-rangan ngangay bal ragitio manak rakinan soyo intori Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napakarara osoy-osoy ayuk mentamung rabaru pabukatan monsoy. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala rayus mampalangka rakayagan am mampakawar ratuno ramonsoy tojo. Itu raginio mayo tojo tangguang risilo ondo mentamung rapabukatan monsoy lolot nuru ulun. Karaiti itakau masalok magilong rapabukatan maukot ra intor noyo kinibit rubaal boborok ayuk kalo mantipok pamaguangan mapasigulu ayuk rakatagangan galama nilo amniayuk mapasigulu rangangay baal kalau matimpok ratanat satopot nano mangasi ra osoy-osoy ayuk amma patunggul saguli raguang ondo nakapantuliar raginio lebih monsoi maganda rakita ri Allah Subhanahu wa taala ibok takau membaya mangkuot rainan galama sanggilan pupus takau nang kuot ramatuo pagaka kapoam rangan lair ibok takau manalimpun rabal boborok iyo ginio mangator rabilin piau kapoam mongoi pagilong ati lair boborok ramato takau kamayo pagilayan intora Allah Subhanahu wa taala malansani takau makasim kampung raralom tayar ondo masalok menunggul rapabukatan monsoy ammayak raralom rahmat noh ammat tilayun rasa buay-buay na noh yaw pabukat kau ngangay ginio noyo bagu taskiro ondo sinimpung takau raraiti amalansan takau ri Allah Subhanahu wa taala ni takau rayus maka pantum poyo saguli patra oromatong ti amparing kuanangan ra akau nang kirongoh amniayok malansan rabaru taskiroh rayus manakra kinon soyo ri takau ngangai kan sayan amparing kuanangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uyo Ansoho, kereta baguon no kau tiang soho.
1: Yau lingkung, nyak nakain salo.
0: Sanggila nak suku kereta tiang soho.
1: Ini ya, bah kamu, aku taling lingkung.
0: Tengan.
1: Mau taling terima yang. Ah, elok nak lahir kereta aku tu.
0: Soho, baik kau pernah lepon pat mumpukar kereta ti. Ilain pangkiranan tak kau ti. Reno ti, mau sosok peralan, mas wang kagak kereta.
1: Ikalingku, asino orangan ko telepon.
0: O kau ti yang soho kereta baguon, amon makapajajang kau kereta diu no tikulan.
1: Ino nga ulunan telepon tu, rakoso nakivala ra kereta ko tu abahuon kuno ni. Nelong silo ra itu kaili.
0: So, kaya mala kau, amon malu maganta kau.
1: Ika ngino lingku.
0: So, mangkirongo ga soho. Beriko. Hi, mamar noyo ko makapajanjang karita diu no reti ni on soho.
1: Wah, nasibnya kam.
0: Aman nakapajanjang ko reti ni atikulan. Karita baguon lagi ti on soho. Mangkirongo ga on soho.
1: Yau, ko lingkung.
0: Pai ko panalepon amon mempokar karita ti on soho.
1: Yau, no ulin ko na telepon tu.
0: Hey, on soho.
2: Sekarang kita ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama penyampai petugas di lokasi Syukri Mahmud. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yasir li amri wa ahlul ukhdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Yon di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insya Allah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Imam Abdullah. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Munir. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
4: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم Allahu Akbar.

الله أكبر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi azan yang dikumandangkan dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mula penuh dan khatib Bilal serta para jemaah pun sudah mengambil tempat dan masing-masing sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Sementara kita menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Imam Abdullah sebentar nanti, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian yang terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat-solat sunat dan berniat iktikaf sebelum masuk ke masjid. Membaca surah Al-Kahfi juga amalan sunnah yang digalakkan. Imam An-Nawawi

0: berdasarkan amalan-amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Ketika khutbah bermula, pula kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ambillah iktibar dan ilmu dari setiap bait kata yang disampaikan oleh khatib. Semoga menjadi amalan kita dan disampaikan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang lain. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab, yaitu di antara dua khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah juga amat digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan amalan-amalan sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya rakan pendengar, sesiapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumat, maka sangat eloklah jika dia memperbanyakkan zikir dan membaca surah Al-Kahfi atau lainnya dan bersalawat dan salat sunat serta berdoa sehinggalah khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan marilah kita sama-sama mendengar azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita pada kali ini bertajuk Jiwa Merdeka Perjuangan Belum Selesai.
1: Sallu alaihi wa sallimu taslima.

الله أكبر الله أكبر.

لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya takwa merupakan sebesar-besar bekalan dalam kehidupan, dan dengan perbuatan tersebut Allah mengurniakan keamanan kepada hati, keberkatan kepada umur, serta kesejahteraan kepada sesebuah masyarakat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual, tidur dengan sengaja, atau bermain telefon bimbit, karena perbuatan tersebut boleh merosakkan pahala solat Jumaat. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jiwa Merdeka, Perjuangan Belum Selesai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita kini berada dalam bulan yang mengingatkan kita pada satu nikmat yang amat besar, yaitu nikmat kemerdekaan. Pada 31 Ogos setiap tahun, kita sebagai rakyat Malaysia memperingati hari kebangsaan, mengenang perjalanan panjang bangsa negara dalam membina sebuah kehidupan yang merdeka, berdaulat. Tambahan kita sebagai rakyat negeri Sabah, tak bukan sahaja mengingatkan kita kepada kemerdekaan negara, bahkan tarikh itu juga telah diisytiharkan sebagai Hari Sabah, yang mengajak kita mengenang sejarah, menghargai bumi yang kita diami, serta menyadari amanah yang dipikul untuk memelihara keamanan, keharmonian dan kesejahteraan negara ini. Sesungguhnya kemerdekaan bukan sekadar sebuah peristiwa untuk dikenang setiap tahun. Ia adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Syukur kepada Allah bukan sekadar dengan menyebut alhamdulillah kita telah merdeka. Syukur yang sebenar ialah apabila kita memelihara kemerdekaan itu dengan amanah. Kita menjaga keamanan dengan tidak menyalakan permusuhan. Kita menjaga perpaduan dengan menghormati perbezaan. Kita menjaga negeri dan negara ini daripada pengkhianatan yang boleh menggadaikan masa depan generasi akan datang. Kerana kemerdekaan yang tidak dipelihara dengan amanah, sedikit demi sedikit boleh terhakis, sehingga akhirnya membawa kepada kehancuran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sememangnya keamanan dan kemerdekaan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Namun pada masa yang sama, mimbar ingin mengajak jemaah sekalian untuk sama-sama kita merenung erti kemerdekaan yang sebenar. Adakah kemerdekaan membawa maksud kebebasan tanpa batas?
sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita semahunya, ataupun ia mempunyai makna yang lebih tinggi daripada itu. Bagi menjawab persoalan ini, marilah sama-sama kita menghayati satu misi utama agama Islam bagi umat manusia. Sesungguhnya Islam datang untuk membebaskan manusia daripada berbagai bentuk belenggu, bukan sekadar belenggu fizikal seperti rantai besi, tetapi juga belenggu kejahilan, kesesatan, hawa nafsu, penindasan dan ketundukan kepada selain Allah. Islam tidak membebaskan manusia agar hidup tanpa batas, mengikuti segala kehendak dan keinginan sesuka hati. Sebaliknya, ia datang untuk membebaskan manusia daripada menjadi hamba kepada harta, pangkat, kemewahan, populariti dan hawa nafsu. Islam mengembalikan manusia kepada kebebasan yang selaras dengan fitrah penciptaannya, yaitu kebebasan seorang makhluk yang mengenal penciptanya, bebas daripada tunduk kepada selainnya, dan dengan penuh kesedaran memilih untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Inilah fitrah sebenar bagi manusia, seperti mana yang disebut dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, maka hadapkanlah dirimu, yakni engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Tetaplah atas fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidaklah patut ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka inilah kebebasan yang sebenar, bukan bebas daripada segala aturan, tetapi bebas daripada segala pemesongan, tetapi bebas daripada memesongkan manusia dari fitrahnya, bukan bebas daripada pengabdian, tetapi bebas daripada menjadi hamba kepada selain Allah. Karena manusia diciptakan bukan untuk menjadi hamba dunia, tetapi untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika dahulu manusia diperhambakan dengan rantai yang dapat dilihat, hari ini penghambaan hadir dalam bentuk yang lebih halus dan tersembunyi. Ada yang menjadi hamba kepada media sosial sehingga masanya dikawal oleh skrin. Ada pula yang menjadi hamba kepada populariti sehingga nilai dirinya diukur dengan pujian dan jumlah pengikut. Ada yang menjadi hamba kepada harta dan material sehingga kekayaan menjadi ukuran kebahagiaan. Begitulah jua, ada yang menjadi hamba kepada hawa nafsu sehingga keinginan sendiri menjadi penentu halal dan haram. Bahkan ada yang menjadi hamba kepada arus pemikiran dan budaya sehingga apa yang popular dianggap sebagai benar, dan apa yang diridhai oleh manusia lebih diutamakan daripada apa yang diridhai Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله afala tazakkarun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, lalu Allah menyesatkannya berdasarkan ilmunya,
serta memeterai pendengaran dan hatinya, dan menjadikan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah kepadanya sesudah Allah? Oleh itu, mengapa kamu tidak mengambil peringatan? Dalam ayat ini Allah telah mengatakan orang itu, Allah tidak mengatakan orang itu menyembah berhala ataupun sujud kepada matahari atau bulan. Tetapi Allah menyatakan bahwa hawa nafsunya telah menjadi Tuhan. Apabila manusia hanya mengikut apa yang disukai, tanpa memperdulikan halal dan haram, betul atau salah, maka ketika itulah hawa nafsu telah mengambil tempat yang sepatutnya hanya milik Allah. Rasulullah juga pernah memberikan satu peringatan yang keras tentang perhambaan kepada harta dan materialistik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, baginda bersabda yang bermaksud, celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian. Jika diberikan kepadanya, dia redha. Jika tidak diberikan kepadanya, dia marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah mengingatkan bahwa manusia boleh menjadi hamba, hamba kepada harta dan kepentingan dunia, apabila hatinya terlalu dikuasai olehnya. Persoalannya, kepada siapakah kita tunduk? Jika kita dikuasai harta, populariti atau hawa nafsu, kehidupan akan dikawal oleh semua itu. Namun apabila kita menjadi hamba Allah, kita akan bebas daripada tunduk selainnya dan hidup dalam ketaatan dan keredaan Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru dan mengalu-alukan kehadiran para jemaah sekalian untuk bersama-sama memanjatkan doa kesyukuran dan menunaikan solat hajat sempena hari kebangsaan dan hari Sabah tahun 2026 yang diadakan di dataran Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Ogos 2026. Majlis pada hari ini merupakan wadah untuk kita memanjatkan kesyukuran atas nikmat keamanan dan kemakmuran yang dikurniakan Allah. Marilah kita bersama-sama mendoakan kesejahteraan, keselamatan dan kehormatan negeri Sabah serta negara Malaysia. Semoga majlis ini mengeratkan ukhuwah, menyuburkan semangat cintakan negara dan memupuk kesatuan dalam kalangan masyarakat dalam memperingati nikmat kemerdekaan yang dikurniakan kepada negeri dan negara kita. Marilah kita berusaha memerdekakan diri daripada belenggu dosa dan hawa nafsu, memerdekakan akidah daripada syirik dan khurafat, hati daripada riak dan hasad dan dengki, akhlak daripada dusta dan rasuah, serta pemikiran daripada kejahilan dan kebatilan. Sesungguhnya kemerdekaan yang sebenar bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi membebaskan jiwa untuk taat kepada Allah. Marilah kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan kehidupan yang sejahtera. Sama-sama kita jadikan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 hingga 89 sebagai pedoman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahu al-'azim, yang bermaksud, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula, pada hari harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera, yakni dari syirik dan penyakit munafik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد, اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته, واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم, أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena sambutan hari kebangsaan negara kita dan negeri Sabah yang diraikan pada tanggal 31 Agos, marilah kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan, keamanan dan kesejahteraan yang telah kita kecapi. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi turut menuntut kita menjaga keselamatan, mematuhi undang-undang dan melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Dalam kehidupan seharian, sebagai contoh, tenaga elektrik memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Namun penggunaannya perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati dan mematuhi peraturan keselamatan. Antaranya ialah, pertama, elakkan menceroboh atau memasuki kawasan pemasangan elektrik yang dikhaskan untuk petugas yang diberi kuasa. Patuhi papan tanda, pagar dan penghadang keselamatan bagi mengelakkan kemalangan dan renjatan elektrik. Yang kedua, elakkan memasuki atau melakukan aktiviti di kawasan yang mempunyai tanda amaran bahaya elektrik. Patuhi segala arahan keselamatan demi melindungi diri dan orang lain. Yang ketiga, elakkan melakukan sambungan elektrik secara tidak sah atau haram. Perbuatan ini bukan sahaja melanggar undang-undang serta haram di sisi syarak, malah boleh menyebabkan litar pintas, kebakaran, kerosakan pemasangan, renjatan elektrik dan kehilangan nyawa. Justru semangat kemerdekaan hendaklah disertai dengan sikap bertanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Sebarang kerosakan atau keadaan berbahaya hendaklah dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Sesungguhnya menjaga keselamatan, mematuhi undang-undang dan memelihara nyawa serta harta benda merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mempertahankan kesejahteraan negara yang merdeka. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة wassihata daimata ala malikana ke bawah diri yang maha mulia ya seri paduka baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatil ra'isil a'la tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah, waja'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim.
Allahumma arfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestine dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah, berpegang teguh dengan petunjuknya dan meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diridhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri dalam solat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Oh.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi bin Abdullah minta ihsan daripada tuan-tuan para jemaah sekalian yang dimuliakan untuk sama-sama solat jenazah ghaib untuk adik saya arwah Ahmad Kamal bin Abdullah yang meninggal di Makkah sebentar tadi jam 1 pagi. Ya, waktu dia buat umrah. Jadi minta yang berkelapangan ya kita sama-sama tunaikan solat jenazah ghaib. Komat. Saya komat. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala. Salli ala. Salli Masalah alal Matil Baibi Lelaki Ahmad Kamal bin Abdullah. Salli ala Hazal Baibi Muhammad Kamal bin Abdullah Arba'at Abdullah bin Al Imam Manilai Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim. Allahu Akbar. Warham. Allahumma. Allahumma. Allahu Akbar. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijami al muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana zidna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan semua yang dimuliakan. Ya. Terima kasih Al-Taish dan tuan-tuan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Imam Abdullah yang juga mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 28 Ogos 2026. Dan sebentar tadi kita telah pun selesai solat hajat ghaib bagi saudara kita yang telah pergi meninggal dunia di Makkah Al-Mukarramah pada pagi tadi. Rakan pendengar yang dihormati, dalam memperingati nikmat kemerdekaan yang dikurniakan kepada negeri dan negara kita, marilah kita berusaha memerdekakan diri daripada belenggu dosa dan hawa nafsu. Merdekakan akidah daripada syirik dan khurafat, hati daripada riak dan hasad dengki, akhlak daripada dusta dan rasuah, serta pemikiran daripada kejahilan dan kebatilan. Sesungguhnya kemerdekaan yang sebenar bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi membebaskan jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Marilah kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dan kehidupan yang sejahtera. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Syarif dan Encik Ifrad, dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM, silakan DJ Yon.

Jam kasa talong ngopor ngamin ini tanga ruoro. Kan saya tengah ruoro, salam Malaysia, madadi tanau keningar FM. Pasukan kui Sharon Karen Anas L. Pahera. Yang di Portua Pagun Tun Musaman menusup Rama Magun Rapagun Tiko Sanayus mengikang Rabal Rupa Si Sindanganan Amni Yuk Mapasigulu Tojo Rabal Ondo Mapasimpung Rama Magun Kasalinutan Taya Rubulu Ugama Am Kaulayan Ondo Natirong Rapagun Sabah Kosun Rondo Kaikangan Ondo Matang Tamungin Maya Rapaliso Mangung Rumat Lolot Rondo Ambokon Makarati Amaguguyo Tun Musa Napabalabal Regtira Lompam Bilinan Matang No Mulintok Rupengyantakan Malin Rasul Tayar Pagun 1,404 ngoporam balu hijrah mabayar ro 2,000 ngoporam ono masihi ra SICC kota Kinabalu yunayuk rayus napakara rakinon soy rumamagu naganda ra balmon soy ondo pinakito ri rasulullah mulu poyo ralo maningganay ra bal ondo kalonogondo amne yuk manirong ra pabukatan monsoy lolot ru ulun mimpun ra paliso ondo botogom amakasi tojo tun musa mindagu paliso pasi sindanganan matang tojo ralom mengaruh rupagun Sabah rayus makayan ralom bal ondo monsoy am mampinan tojo Lili Waraginyo, tingganai Menteri Datuk Sri Panglima, Haji Nor napabala raka singkatan Rupagun Sabah kalau stopot no tukuon ayuk maya raka singkatan ruinan balu ekonomi am kinon sayuru teknologi. Kani ayuk matang makanda raka singkatan ruulun matanda ondo mokondo raka tutunan ama kapaliso monsoy tojo. Pagilan intora sira rasulolo, salololo wassalam mapakito raka singkatan rurorondo mamagun matang balon rumasalingai rio mengikang rapabukatan man tamung ra kebajikan rumah magun amapayan rabal mangganda koson rapun rubayak rahma babaya ralom bal rupagun Sabah perintah pagun gumogo tojo mengaru rabal rukasikatan Sabah matimpok tojo amanak rakinon soyo rangangai tayar rumah magun ono nakasimpung mamagun bandar amsor risra lisar bandar Datuk Sri Haji menusup rumah magun ru Islam rapagun ti koson mampakito rapaliso motogom tojo ra rasulullah Allahu wasallam maya rabal rubayak ondo tinimpok pugonong oro panimpakan rapaliso monsoy ralombayak rumah magun amneyo katingganayan into poton mabuli mapasauk rapagun Sabah rondo pagun ondo lebih makasingkot monsoy am barakatin tojo Koson mengindangan rabal ru panginapuan galama makasingkot tayar ondo seminimpung ra industri rapagun Sabah malansan rablanjawan ruang ribu ngoporam tulu manampos ra labi masuang pagiran ra gran am tangguang lansan raginyo pinabala ru tayar ondo seminimpung ra industri pat ra tayar sumimpung ra katingganayan kapom sesi libat urus belanjawan ruang ribu ngoporam tulu mabaya ra parintah pagun kopisan kapom agensi ondo matimpok am ilo ondo seminimpung ra industri Industri Ratawau Sungka tayar ruit am tangguang ondo matimpok makito matang mulu poyo kosun mengindangan ratayar ondo siminimpung ra industri boborok mapasingkot rapanggol am niayuk mapalangka rabal rupan talanan tayar ondo siminimpung ra industri malansan rablanjawan ruang ribrongo peram tulu mabuli manampos rasungka ondo lebih matimpok rakatangan ru industri malingon mengikang rabal ondo mabuli gumula tayar pengindapuan galama rapagu Sabah Kaupisan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sabah nak rampot rapang kinaman mapasinok ra inumon makagauk mamar 4.5 ngajutan ringgit nakasimpong ruit am cukai ra rapitan mayos panggar kasulutan raginyo am posru na marisan ra siam kontainer ra liliut pamarisan kastam padra mopor am moporam taluari bulan sila kabalu ra nakasail

Ondo inin topot kalau mo topot kukliamos ralom kontena iniau koson ra kukliamos rabokon nakasimpong perabot pipe PVC mesin. Empat bagu pinarisa kontainer lagi ni omo kondo bagu inumon makagauk. Kasalingai siam kes ya satun maya restriction matus talung operam talu matus talung operam limo aturan custom 1,906 tulu. University Malaysia Sabah UMS Rayus Mapalangka ragogot manalim bagu tojor ampos rupangi mansan mayara pabantuan perlesenan mababayara Rikov Senan Berhad ono mapalabit renovasi pambabasan pabantuan raginyo si Nainan Bulintok ru pamupusan siri jelajah Borneo Festival of Ideas BFOI rongari brongoporong onom tayar pagun Sabah ratuaran rababaguti yo si Nainan Rukumaro Kanselor Pengimansan Inovasi UMS Profesor Insinyur Rosalam Sarbati tingganai Mayor Rikov Insinyur Abdurrahman Bahasa. Sumugot ro Profesor Rosalam kinon sayo kapom inovasi raginyo koson rapranti diatemi muda ali ampos ro pengimansan ro pakar mampalapa UMS Dr. Muhammad Arif Hamid Sultan. Peranti raginyo tinirong muluk poyo koson ra aturan kapom prosedur berkatan amo kondo rakinon soyo koson balangkan rataya ro industri neyok balro pantalanan. Liliwa raginyo adun dilantik Dato Abdul Kasim Razali Mindagu BFOI Maganda Raguangon Sabah Maju Jaya ruah titik umang ralo mangikang ra ulun matanda pengimansaan inovasi malingon manak ra keluargan ra taya ru ekonomi nakabago mimpun ra kain tutunan teknologi. Gini niyo pupusru tanau tinanda ri Maida Yungkit. Semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmatikan. Saya tengah rawam salam, Malaysia Madani.

E pabalan ko po yung bal ro kawanan or right yun na pinengkal ro kapisan matalig yung Malaysia kapo Malaysia or right yun or kalimoti karo nga porang balo aribulan sila kabalo ro nga ribu ro nga porang onom gitira katingawi susuabi ko narasam padra may no kulimanin narasam rakukula intok ang brondom no ko narasam so yung nimam ro nga porang talo darja Celsius suhu maximum talo nga porang talo darja Celsius biro to nang pagu susuabi ko narasam padra may no balo timpalak rakukula intok ang brondom no ko narasam so minimum ro nga porang talo darja Celsius suhu maximum talo nga porang apat darja Celsius ongoy taka po rasuk suhu bikin rasa 4 ramai no kulimanin rasa manorandom no kondorasam suhu minimum rongo peram talu darja Celsius suhu maksimum talu ngo peram roh darja Celsius nah bawaan bagus suhu bikin rasa 4 ramai no bal rutin palak raku kula intok rondom no kulimanin rasa raku kula intok suhu minimum rongo peram 5 darja Celsius suhu maksimum talu ngo peram talu darja Celsius tabunan bagu susu api nerasa 4 ramai no kulimanin rumasa meraku kula intok rondom no kondorasam suhu minimum no ngoperam talu darja Celsius suhu maksimum talu ngoperam talu darja Celsius jadi lalain pabukat kau gini nea bal ru kawanan orareti ondok penyengkual ru kapisan meteorologi Malaysia kapomit Malaysia. Ayo serangan tak kerana rimbai interjosep kajangan rimbai pangkaran. Bagaimana kau musuh?

Parintah Pagun Sabah nampak tanau rasmi. Ra Oro Sabah, Yakinera, Katalungo Paramsa, Aribulan Sila Kamalu. Mambabatik Parintah Pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung. Maya ra rondok nampak tanauan rasmi, nambara. Ra Warta Oro Sabah, Binal Ra Kalimo Aribulan Sila Koonom, Dong Aribu Dongu Paramapat. Ampina Salula, Ra Kadongu Pararibulan Sila Koonom, Dong Aribu Dongu Paramapat. Kusun Mambal Rasmi, Ra Katalungo Paramsa Aribulan Sila Kabalu, Yeginyo Oro Sabah. Warta Rajali Pidasalula sunuk susu ru yang dipertua Pakun Sabah Patrakili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin.

Oror wandu tayar pagun Sabah bilar 2000 donga paramonom balon gyora Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka pataripuran siraka siam 2000 donga paramonom oro kalimo tumanipun jam kabalu rarandom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, Tingganai Menteri Sabah Am Andu, Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag, Ulimanin Sumang Rasa Sairakitio. Pepasukuan datang guang Wandu Pagun Sabah, Nyak Atangon Ralom Sasairakitio.

Gini orang dari mana entar yang jeli Felix pangkadan lagi betul kerja jam karu mau peram roh ngamih dragi nanti apa bukan kau jadi paling kau dengan macam rakau rayus nampil ramai kita rakin FM hebat cengnya bawa ya raki yon paling kau dengan ni orang orang entar sesuatu DJ Tika ralum kasal ragu Melayu DJ Kle ralum kasalan aragu ru dusun entar jam kasiam sukura jam kamopor amro amragi noti aku memperangan ramai sukura jam katalo ramai jadi tentu masukan boguang rentorno yo masuang amnuli ra kampung cuti sikul saminggu di jadi tentu no makapantu berapa bukat rangan-rangan pompor minggu. Jadi ati lahir makondonya yuk pabukat rangan-rangan takau. Ati lahir magumara oro paguatan pomporo minggu ragitio. Kan sayandra oro paguatan amin. Amnya yuk. Ka rongoporam balu hari bulan sila ka balu. Ruang hari berongoporam onom. Ati lahir makondo magumara oro naganakan. Kan sayandra oro naganakan min. Atan panam melansan rayus takawanin rabalu kaligagan. Balru kayakan ondok labi monsoi poyo Aurority Mokondonea kurangan mai Elizabeth Mahari alias Along Magumara oro naganakan kan sayang rah oro naganakan Rayus rungan takarimba intori David Joseph Ilain kasan sangan payamak kebaik gaya mantaka.

Pamparamayanda Orosaba atangonda katalungo peramsa ari bulanti gora dataran bandaraya ralantun Port Stevens Kota Kinabalu temanipun jam katulu tarungo pernaminit rarendom ramayan payora ugar sumail ro etnik Sabah papakitanan da leza Lampung ngam tayangan sejarah Rimbai Choir ro mel efisien am artis sunuan rupa petanawan da Orosaba Rutuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasasai Orang Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayang Orang Sabah, intera RTM, teman setia Anda.

Rimba Itori, Rizwan Azmi, Insan Ru Masaboy Inupian. Paring konangan, rangan-rangan takon dan ngatur bilin. Oro righty, paring konangan koson. Rangan takau ILB sampai paran. Halo, salam namai kan Sandra. Oro kalimo di jen, kan saya mempogara kandoi murah kunti kini FM hebat syoknya monsoi. Atan kabar melansan monsoi ayuk ati tiwal takaporasi dan kini FM. Makasih. Namun nak kata Rabilin sebab sibuk suang kerajaan no. Amalan serangan ngai, rangan-rangan kening FM, Sabah BFM. Monsoy-onsoy ayuk, paring kuanangan Rabilin-bilin monsoy itu kiro oro. Rasiaran Romelayu dusun yang terarangan kening FM, Sabah BFM, kosan Yaruni Majanun. Silof Anggun, Ali Uji, akan rombay Flora Jontan, ilin kemabung runang skim kolat temani. Amnayuk pendengar setian no kening FM, ilima ansoy. Gyora skim temani, inan rapi gyora kampung bau. Ia kerangai paran sambaloi gira kampung lalandang ngangai arangan-rangan inggalan huruf E suku razet pai pangkaus guangmin tapi pasirangan sabuoi buoi no Sony LVAD masaga makita rimbay kasingkatan Intoria Biancas Nayuk Inur Fazena Imran kan Sandra bulan kebangsaan rong ribung param onom akesi au DJ nawarno bilin binatikan kuliwaliwa paring kuanangan DJ paring kuanangan saguli dirun LV samai paruan Nayuk kamalilianan koson rangan takau maya ra Facebook di mokon dorangan takau koson ni Andong Junis Lan. Hai DJ kan sen tengah orang paring kuanangan kan sen ramai dirun Andong Nayuk mokon dok Nayuk rangan takau i Richard Joseph. Halo DJ yon kan sen mengandoi kening FM hebat syoknya monsoy paring kuanangan Nayuk ramuyun ngangai rayu serungot takau rimba intori rimba sagu angkau serapan suayan bagaimana takau monsoy.

Koparam ono maribulan sila kasiam 1906 ono mopor ang talo. Dulitok matang, namirangan rarondok pamagulan, yagin Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pulan urpirot ikang am togong takau, kosan ramamakun Malaysia. Kabalu renan suara bulu, kau layan amugama, kak ita kau rayus mawapaya. Kan sayan para mahera oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ayo pa po kita jadi mamar na yung bagong mapus ka sa lang bagaimana tak kau monsoy at ang panaparin ko anangan may tocho ramoyon rakaw rayos via Ramon Giti Rakeningaw FM. Jadi maguno rangan irangan mangandoy di Che Syukri ralam ka sa lang ragumru malayo intara jam katalu sukura jam katulu rah rondom. Rembay pan tuduluran takau jadi saboy maka pantum takapo oro ramatong jadi interakion paring konangan kan sayan am tumojo ronga takau rembay ragidio ros diamat susungoy rukalang am sunun bago ronda rembay interi durin ahilop tangi nantuliaran.

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu mau paling seru.
2: Oi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshuho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak ke pantum cekau.
0: Bu, kulunero ulun seroha. Na boy ni kan ni longgo ko am lingkung. On kinain murawe hitiliha.
2: Oh, kamang ich ga so na kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landon ni le.
2: Ka kula boy sansila ya.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran mun minda orang murut ti. Wang mukai le am minda ko kore na sahu yuran nurala ayam biri ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring pakanak ngapeh halingi lingkung tu konsoyo tepeo rilak na tu naliran kali minta orang murut kosa dah kono orang haling li
2: what is your bush
1: amak lama-lama lingkung semarat selimbut tu gong gini ngo no akadun haling lamur am umbus ri inan sakli mayang tu
2: wah iya soho
1: oh kuloh
2: amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, papet kaya jaluk no. Ati tu po, soho-soho, naboy no, kana kakan umbus di kula ngaboy aku ra London San Sila, kana kakan aku ra umbus. Ay, yang soho-soho.
1: Kan, atau petahu ku kan. Pandai li ayam ra murut, anduli, nakakan pro umbus. Jadi, kau senara, anu ni li, London?
2: Monso yang soho, sangan wan nano. Ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti atilen mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi manggo ya kong kuam lingkung. Anduli kena le pandai nah yang beramur nali bersangkakan dombus. Kali amis dombus. Ika mau pinakan gua korinau.
2: Kalau kan so kalau igon dok tak kau kali liani kau layan tak kau ali mangan utuk ragu utuk lahir. Tak kami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu mapuso kau layan. Kak ya so.
1: Kap yo hidup.
2: Kita kap yo umbus mayang ti so.
1: Mayang orang ipa umbus. Nah boy ini saya kena kakan dombus ngehitu.

Ya, assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini kabar sama-sama dengan saya Syukri Mahmud. Ya, untuk rancangan di segmen Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, hari Jumaat, penghulu segala hari, saya kembali lagi di Konti. Terima kasih kepada DJ Yon yang telah pun menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut sebentar tadi. Dan tidak lupa juga, terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz mendengarkan kami di Keningan FM sudah tentunya. Dan tidak lupa juga kepada rakan pendengar kita yang mungkin di luar daerah ataupun di luar kawasan frekuensi yang mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Ya, apa kabar hari Jumaat anda, petang Jumaat yang sekarang ini disinari dengan mentari petang, masih lagi cerah, tidak jadi hujan. Jadi saya harap anda semua ceria-ceria seperti sinaran sang mentari juga. Ya, macam biasalah petang-petang ni kan, kalau rasa-rasa mau ucapkan sesuatu ataupun ada aja komen di ruangan komen Facebook, insyaAllah saya akan bacakan, kita kongsi-kongsikan bersama rakan-rakan pendengar yang lain. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu pertama kita untuk santai petang ini daripada Marsha Milan. Kita ucapkan hello-hello kepada semua lagi kan. Hello-hello, Marsha Milan. Keningan FM, hebat syoknya. Hello.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Itulah dia persembahan Raffi Harumin. Ya, sekarang masih lagi kita berkempen kibarkan jalur gemilang. Masih lagi kita dalam bulan kebangsaan kan. Jadi kita kibar-kibarkan jalur gemilang. Tapi pastikan etika-etika pengibaran jalur gemilang itu bertepatan dan tidak sembarangan orang bilang kan. Oke, baiklah, pada masuknya waktu sholat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.27 menit petang, tinggal beberapa menit saja lagi sama kita ready-ready lah kan untuk sholat asar. Waktu asar pula, okay. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Kita dengarkan lagu patriotik sebelum kita dengarkan lagu nasyid. Jumpa lagi selepas waktu asar nanti di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat syoknya.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan tu. Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitu lah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratan mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira, yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita senawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilah wal fadilah wasyaraf wal darajatil 'aliyah rafi'ah wa ba'athhu al maqam al mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad kan. Doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: Santai petang.
2: Yes. Di Santai Petang Keningai FM, masih lagi bersama dengan saya Syukri di Konti pada petang ini hingga 7 malam nanti. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan kewajipan kita untuk solat fardu asar untuk hari ini. Dan kira-kira di mana anda berada, saya ucapkan selamat bekerja, sambung kerja balik, bukan ambil peluang untuk relax-relax di surau melebihi masa, ya. Berdosa nanti. Ya, di sini ada apa ini, hebahan. Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 seperti ketetapan berikut. Tarikh 12 September hari Sabtu pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi bertempat di Thomas Hill Keningau. Wah, satu acara yang menarik. Fun Run 6 hingga 10 pagi, awal pagi lagi.

berlari di Thomas Hill sambil menikmati udara segar dan juga pemandangan yang menarik. Bersatu dengan flora dan fauna, orang bilang kan. Nah, jadi siapa yang berkesempatan ataupun siapa yang terlibat, pastikan ikuti program ini kerana ia hanya amat menyeronokkan di Thomas Hill lagi. Mana tahu boleh sambung camping terus kan? Dan kepada anda yang mahu memberikan ucapan dedikasi dan juga berkongsikan cerita, bolehlah berbuat demikian di 0195896868. Temanilah saya di Konti pada petang Jumaat ini, sama-sama kita berkongsikan cerita. Dan jika anda malu-malu mau WhatsApp, boleh saja komen terus saja di Facebook Kening FM, kita boleh kongsikan. Dan mungkin ada sudah yang mula bercuti pada hari ini kan, sambung cuti terus balik kampung, berhati-hatilah di jalan raya. Jika memandu pada waktu sekarang ni, alhamdulillah cuaca agak baik, walau bagaimanapun pastikan pastikan kelengkapan keselamatan kenderaan anda dalam keadaan yang sangat baik, terutama pada brake dan lampu isyarat dan juga keadaan enjin. Minyak pun jangan pula lupa isi kan. Dan pastikan tali pinggang keledar sentiasa terpasang sepanjang pemanduan anda sambil mendengarkan kami di Kening FM. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya sebelum kita berjumpa kembali di pusingan yang kedua pada pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Masih lagi kita berjoget dengan lagu patriotik seterusnya lah. Lagu patriotik. Oh Malaysia, ah Malaysia. Teruskan berhibur bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat shopnya!
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Santai petang, santai, santai, santai petang di Keningau FM.

Ya, dengan FM Hebat Show, kita telah masuk ke pusingan yang kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang di segmen Santai Petang. Ya, nampaknya di sini ada sudah beberapa beberapa SMS ataupun SMS lagi WhatsApp. Beberapa WhatsApp sudah masuk. Nanti kita akan baca satu demi satu, kan? Kita baca pengirim kita yang pertama untuk petang ini. Aman Khan, salam Malaysia Madani. Buat DJ Syukri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Mendung soal tempat kamu kah? Di sini masih terang benderang lagi. Apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidak akan nyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteru datang rosakkan nama. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah ya. Terima kasih Aman Khan atas pantun, nasihat dan juga doa. Semoga Aman Khan sehat dan gembira, ceria selalu di petang-petang ini. Setiap harilah, kan? Senyuman itu satu sedekah ya. Senyuman itu satu sedekah. Senyumlah seindah suria, kan, agar menghiburkan rakan-rakan kita. Setidak-tidaknya itulah sedekah, terutamanya di petang Jumaat ini, di hari Jumaat. Walaupun hanya seringgit kita masukkan di tabung, ganjarannya sangat lumayan. Apatah lagi kita masukkan, kita bagi anak-anak, adik-adik, anak buah duit sikit, kan, sedekah sama dorang sambil kita senyum. Nah, double lagi pahala dia. Tapi kasih amaran sedialah, jangan kau beli gula-gula sejak nanti buruk tuh gigi. Mentang-mentang mau cuti sudah, kan, cuti sekolah sudah, mau merdeka sudah. Biasalah kalau itulah, kalau ingat suasana petang-petang di kampung begitulah tuh. Kalau sudah si abang sepupu ataupun kakak sepupu tuh sudah nampak di rumah, sana lah tuh anak-anak buah pula, adik-adik sepupu kecil-kecil, anak-anak buah lagi lah. Berkerumun sudah. Uncle, minta basiki belanja. Petang-petang sudah nih, besok kan kami cuti, dia bilang sudah. Oke, terima kasih Aman Khan atas ucapan dan juga dedikasi pula doa sebentar tadi. Dan kepada rakan pendengar yang lain, kalau mau menghantarkan ucapan seperti Aman Khan, antar pantun pun boleh di 019-589-6868. Kita berhibur lagi di pusingan kedua ini dengan lagu seterusnya daripada AG, Karya, Keningau FM Hebat Syoknya.

Ya, itu dia lagu daripada Jang Nara yang telah menghiburkan kita sebentar tadi, Sweet Dreams. Salah satu lagu keminatan emak-emak lah kan, emak-emak yang zaman 2004 ke atas lah begitu, lebih kurang ni mia zaman-zaman tu dulu-dulu lagi. Menjadi kenangan sudahlah. Sekarang sudah emak-emak, dulu masih lagi muda remaja. Dan salah satu juga lagu yang paling kena spam di speaker-speaker college selain daripada lagu Peter Pan, itulah. Baiklah, kita bacakan lagi kiriman WhatsApp yang seterusnya daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Jumaat DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik dengan FM hebat syoknya. Hello, hello semua rekan-rekan kesetia dengan FM. Apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rekan-rekan setia dengan FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Floria Jonten, Kak Narumbai, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam bulan merdeka. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini mendung. Di sini pun sudah mula mendung. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia atas ucapan, doa dan juga dedikasi kepada rakan-rakan beliau. Semua disebut nih, kan nih petang nih. Kalau semua kena sebut, bermakna kena panggil gitu Elvia. Kena seru suatu kan, mau pergi tapau kuih pisang, kita lepak deh bilang. Sambil kupi-kupi. Boleh sejabakan. Oke, terima kasih Elvia atas doa-doa dan juga ucapan sebentar tadi untuk saya, untuk rekan-rekan pendengar juga dan semua kru Geringa FM. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Elvia gembira, ceria, sehat tubuh badan dan juga di samping keluarga tercinta. Amin, amin. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 4.30 minit petang nanti, jangan tukar siaran, kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7. Walaupun kita akan sambung siar untuk mengikuti berita Sabah FM, nanti kita akan kembali lagi dengan lagu Back to Back selepas berita Keningai FM, Sabah FM nanti. Teruskan bersama kami di Keningai FM. Kita dengarkan lagi lagu-lagu seterusnya daripada Shanti featuring Marcel, Hanya Memuji. Kita goyang-goyangkan badan dulu dengan lagu ini. Terimalah Keningai FM, hebat syoknya.

0: Dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM hebat jobnya.
1: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: petang. Santai, santai. Santai petang di Kenyal FM 3 hingga 5 petang. Kenyal FM, hebat syoknya.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, KPT hentikan prosiding tata tertib kebebasan bersuara di Universiti Awam. Seminar kependudukan tingkatkan kesedaran generasi muda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, KPT hentikan prosiding tata tertib kebebasan bersuara di Universiti Awam. Seminar kependudukan tingkatkan kesedaran generasi muda. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Keningau FM di mana jua, muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Dan Keningau FM, hebat syoknya. Patuhi had kelajuan jika anda dalam perjalanan sekarang ini. Sekarang sudah pukul 5.15 minit petang. Kita sudah masuk ke pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Hello, hello semua. Masih lagi bersama dengan saya, Syukri di Konti Keningau FM pada petang ini sehingga 7 malam nanti. Ya, berhati-hati di jalan raya, jangan ikutkan hati ketika mau keluar masuk ke simpang, dan jangan pula anda apa ni orang bilang tidak sabarlah, jangan terus hon-hon. Jadi selain daripada kita jaga keselamatan, kita juga jaga adab, adab dan peraturan di jalan raya. InsyaAllah sama-sama kita memperbaiki diri. Kalau ada salah pun, saya pun kadang-kadang paling marah juga kan. Baiklah, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita mengikuti laporan trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Suherman, Sarjan Pengut Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
3: Assalamualaikum dan selamat petang kepada DJ yang bertugas.
2: Waalaikumsalam.
3: Laporan lalu lintas hari ini 28/8/2026 bersamaan hari Jumaat. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi bulatan Sodomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah bulatan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke bulatan rakyat. Tetapi dari arah bulatan Sodomon ke bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi bulatan rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
2: Ya, terima kasih kepada Sarjan Suherman atas laporan trafik, perkongsian laporan trafik tadi. Jadi disihatkan kepada rakan pendengar kita supaya mengikuti peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan, dan teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan pemanduan anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026.
4: Dengarkan info trafik bersama Bahagian Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Sun Harmonika 5 hingga 7 malam.

0: RTMK.
1: Baiklah rakan pendengar, tadi kita baru saja mengikuti laporan trafik untuk petang ini. Diharapkan perjalanan anda semua berjalan lancar dan selamat kembali ke rumah di samping keluarga tersayang. Ya, di sini ada lagi ucapan daripada rakan, hantaran daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kedengar FM, daripada Narumbai Pita, Kampung Uman Thailand, ke Tenom. Di Tenom sudah dia. Selamat petang dan selamat menyambut Hari Kebangsaan buat DJ Syukri dan rakan-rakan pendengar setia Kedengar FM di mana juga berada pada petang Jumaat ini. Moga sehat-sehat semuanya. Salam santai yang sangat panas ini buat DJ Syukri. Terima kasih. Ya, terima kasih Narumbai Pita atas ucapan dan juga apa ini, ada juga doa-doa tadi kan, semoga sehat semuanya. Dan kami juga mendoakan semoga Narumbai sehat-sehat juga di samping keluarga dan juga rakan-rakan tercinta. Ya, itu dia ucapan rakan kita. Kalau anda mau menghantarkan dedikasi lagi, masih lagi boleh sampai 7 malam nanti di 0195896868. Baiklah, sekarang sudah pukul 5.20 minit petang. Pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan mengikuti rancangan Biz On Air untuk hari ini. Siapakah yang akan membuat perkongsian untuk hari ini? Sama-sama kita dengarkan pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Dan salah satunya adalah lagu daripada Rose featuring Bruno Mars. Apa-apa-apa di Kedengar FM. Hebat syoknya.
2: Cengya, cuanen, nendom, game. Nendom, game.

0: Dengarkan Mio FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik. Bukan sekadar lagu, Keningau FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Terus kami dengar Keningau FM, hebat joknya.
3: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Keningau FM.
4: Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk Biz On Air kali ini kita akan bersama dengan seorang usahawan pembuatan busur panah ataupun Boyers Sham Archery yang diusahakan oleh Encik Samudin Abi. Apa khabar Tuan Samudin?
5: Kabar baik Tuan, Alhamdulillah.
4: Ya Alhamdulillah. Jadi Tuan, sudah berapa lama Tuan Samudin berkecimpung dalam bidang ini?
5: Okay, saya sudah berkecimpung dalam bidang pembuatan tersebut lebih kurang dalam 2 tahun lah Tuan.
4: Apakah produk utama Sham Archery dan apakah best seller Sham Archery?
5: Okay, sebenarnya busur ini dia ada beberapa jenis lah. Antaranya adalah Tatar, Assyrian, Turkish dan ada beberapa lagi lah. Tapi saya tumpukan pada dua lah, dua jenis, yaitu Tatar dan Assyrian lah. Terutamanya produk yang best seller ni Assyrian. Tidak kurang juga ni Tatar lah. Kalau area di Semenanjung ni, orang lebih suka buatan saya itu jenis Tatar. Jenis Tatar lah. Dia dua-dua jenis ni dia sebenarnya dia berbeza dari segi bentuk lah, dan dia punya turjahan pun berbeza lah. Asalnya Tatar ni lah yang dia punya turjahan lebih orang bilang padu lah. Maknanya kekuatan LBS tu contoh buatan adalah 17 LBS. Bila tarik tu dia boleh rasa dalam 20 lebih. Ataupun contoh macam ada customer minta ada LBS 28, turjahan dia lebih kurang macam 30 lebih. Berbeza dengan Sharon, dia turjahan dia tidak berapa kuat lah turjahan dia. Maksudnya maknanya kalau orang minta 30 LBS, dia turjana itu juga lah 30. Tapi dia berbeza dari segi dia punya bentuk, dia punya turjahan, dan satu lagi dia punya nilah panjang dia. Selainnya Assyrian ini dia lebih panjang lah. Dan kelebihan Assyrian pula dia lembut lah berbanding dengan Tatar. Tatar dia ada keras sedikit lah.
4: Itu adalah beberapa jenis panah yang Sham Archery sediakan. Dalam pembuatan panah ini kan, apakah cabaran utama yang Encik Samudin selalu hadapi dalam bidang ini?
5: Okay, cabaran utama untuk pembuatan busur ini dia lebih kepada dia punya proses pembuatan lah. Kalau orang ada order, satu contohnya Tatar lah, orang order Tatar, saya akan order dia punya bahan utama dia yaitu fiberglass. Online lah. Lepas tu sampai baru saya proses lah, kira dia panjang dia berapa, lepas tu potong, lepas tu mau kikis lagi. Itu cabaran dia, memang susah lah. Lagipun fiberglass ni seperti yang kita tahu, dia bahaya lah. Serbuk dia tu kita terhidu ataupun terkena tangan bersama, memang contoh kalau terhidu tu bahaya lah. Kalau terkena tangan ataupun baju, dia memang gatal. Dia punya cabaran utama itu proses dia itulah. Contohnya kalau tidak halangan, satu busur tu boleh siap dalam dalam 5 hari lah. Sebab kalau daripada mula sampai habis tu, sebab kita nak cat lagi kan. Kita nak cat lagi apa semua 5 hari lah.
4: Wah, agak banyak dan rumit juga kan cabaran dalam penghasilan satu panah ni kan, Encik Syam. Tadi Syam, apakah perancangan ataupun projek akan datang untuk Sham Archery? Silakan.
5: Okay, perancangan dan projek akan datang. Mungkin saya akan ambil lagi, buat lagi model-model yang lain lah. Seperti Turkish dan sebagainya lah. Ataupun luaskan lagi skop permintaan tu. Contoh sekarang ini di Sabah dan Semenanjung lah. terutamanya di Pahang lah. Mungkin saya akan berusaha lagi akan luaskan lah, mungkin luar negara saya bisa menawan.
4: Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Biz on Air untuk kali ini. Terima kasih Encik Hisham kerana meluangkan masa untuk memberi perkongsian untuk Biz on Air kali ini. Jadi sebagai akhir kata ataupun ucapan penutup lah kan, jika ada apa-apa ucapan Encik Hisham ataupun harapan Encik Hisham, silakan Encik Hisham.
5: Saya harap banyak lagi anak-anak muda yang berkecimpung dalam pembuatan busur ini lah, sebab dia punya masa depan dia sebenarnya cerah lah, sebab di Sabah ataupun di Semenanjung atau di Malaysia ini dia permintaan dia tinggi lah, permintaan tinggi, sebab busur ini dia sesuai untuk semua peringkat umur lah, daripada kanak-kanak, remaja, dewasa, dan orang tua pun berkecimpung dalam inilah mana tradisional. Jadi saya harap anak-anak muda ada yang berkecimpung dalam dunia pembuatan busur inilah. Oke, terima kasih Kening FM karena menjemput saya, dan saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Encik Hisham kerana sanggup meluangkan masa untuk perkongsian Biz on Air pada kali ini. Baiklah rakan pendengar, sekian saja Biz on Air untuk edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di Biz on Air yang akan datang. Terima kasih dan salam hormat.

For the Bullseye, ha, itulah Bullseye persembahan The Gadis, ha, ngam-ngam lagu dia untuk kita punya tetamu Biz On Air untuk kali ini kan, Syam Archery, ha. Jadi di mana sasaran panah, di situlah Bullseye dia. Itu dah ke perkongsian yang telah dikongsikan oleh rakan kita, tetamu kita Biz On Air pada kali ini. Di mana beliau adalah seorang pengusaha pembuatan oleh rakan kita, tetamu kita Biz On Air pada kali ini. Di mana beliau adalah seorang pengusaha pembuatan panah di Keningau ini.

Etria Bercan dari Pasiran Pantai Persembahan, Ayah Hamza Dirman dan juga Anita Sarawak membawakan kita ke pukul 5.54 minit petang. Baiklah rakan pendengar, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan terakhir, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam di Harmonika, di Harmonika pula, segmen Harmonika pada petang nanti. Dan jangan lupa esok Silang Budaya bersama dengan saya sendiri, DJ Syukri, pada pukul 3 hingga 4 petang kita ada rancangan Silang Budaya di bawah tajuk Harmoni Suara Lagu Patriotik Pelbagai Bahasa. Sudah tentunya bersempena dengan Bulan Kebangsaan kan, dan seterusnya juga Silang Budaya nanti lagi hari Ahad bersama dengan DJ Atika, masih lagi berkisar tentang Bulan Kebangsaan, yaitu Bahasa Jiwa Bangsa edisi kemerdekaan. Jangan lupa pukul 3 hingga pukul 4 petang Sabtu, hari Sabtu dan Ahad di Keningan FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok Silang Budaya Radio RTM. Baiklah, kita bertemu kembali di pusingan yang keempat, jam yang terakhir nanti. Kita dengarkan lagi lagu-lagu seterusnya daripada Eliana, Calling You, dan juga Gerimis Mengundang. Slam Keringa FM, hebat syoknya.

FM. Hebat shocknya. 5 FM. Systems are offline.

Instagram handle.

keceriaan anda bersama Kelinau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda. Segmen Harmoni.

Amerika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, well, Grimis mengundang persembahan Slam membawakan kita ke pusingan yang keempat di jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Ya, Grimis mengundang. Bila cakap Grimis mengundang ni, tadi saya terpanggil untuk memeriksa ni, apa nama dia ni, Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana di website Jabatan Meteorologi Malaysia sekarang ni ada amaran ribut petir yang update terakhir dia pada pukul 5.30 minit petang tadi, di mana amaran ribut petir dan hujan lebat yang diramalkan dijangka akan melanda di beberapa buah kawasan di negara kita, termasuklah beberapa kawasan di Sabah. Dan di sini dikatakan mungkin terkena di kawasan zon pedalaman, seluruh zon pedalaman, dan seterusnya zon pantai barat seperti di kawasan Papar, Penampang, Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu dan Kota Belud, dan juga di zon Sandakan, iaitu lebih ditujukan di kawasan Paitan. Dan berhati-hatilah ketika memandu ataupun keluar rumah pada ketika ini, daripada apa ni, amaran, kerana amaran ribut petir ini dijangka akan berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi kalau kita keluar malam nanti, berhati-hatilah, tengok-tengoklah keadaan macam mana, kan, terutama rakan-rakan kita yang mungkin sudah bersama keluarga, berjalan ramai-ramai, mungkin pergi, mau pergi KK nanti, sebab ada sambutan Hari Kebangsaan dan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026, 31 Ogos nanti, di mana Hari Kebangsaan pada waktu pagi pukul 6 pagi dan Hari Sabah pada pukul 6 petang di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Mantau, ada datang ramai-ramai, kan. Jadi tengok-tengoklah keadaan cuaca pada ketika ini. Rancang perjalanan, kalau ada terasa-rasa tempat-tempat mau berhenti ataupun mau menginap, lagi baguslah. Kalau sudah terlalu teruk, hujan lebat dan juga ribut petir yang mengganggu pandangan, dinasihatkan untuk berehat sebentar. Dan jangan lupa juga untuk semua rakyat Sabah, bersama-sama kita semarakan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 pada hari ini nanti, 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, bersama keluarga, sahabat dan sahabat handai, meraihkan semangat kemerdekaan, kebersamaan dan kecintaan kita pada negeri serta negara. Jadi semua disebut dijemput hadir. Baiklah, kita teruskan dengan lagu-lagu seterusnya. Macam biasalah di Harmonika ini, kita akan pasang lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang slow, lagu-lagu kerohanian dan juga lagu-lagu nasyid, insyaAllah. Kita dengarkan lagu seterusnya, Malam Pagi Sexy Egg Sexy featuring MK Keklik. Gening FM, hebat syoknya.

0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan tu. Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah SWT. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabbah hazihid da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilat wal fadilah wasyarafa wal darajatil aliyatil rafi'ah wabaathul maqamal mahmudal lazi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad kan. Doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah SWT yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. InsyaAllah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: dengarkan Neo FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Neo FM. Stream terus kami di RTM Click.
3: Yang kembali lagi tadi harmonika Keningan FM. Alhamdulillah, rakan pendengar, kita telah pun mengerjakan solat fardu maghrib sebentar tadi. Ya, rakan pendengar, kita masih lagi dalam vibe bulan kebangsaan. Jadi sama-samalah kita di waktu di hari Jumat ini, sama-samalah kita memuhasabahkan diri kan, sempena hari kebangsaan 2026 ni. Adalah kita memperingati nikmat memperingati nikmat kemerdekaan yang dikurniakan kepada negeri dan negara kita. Marilah kita berusaha untuk memerdekakan diri dari belenggu dosa dan hawa nafsu. Bukan saja merdeka dari segi pemerintahan daripada pihak asing, tetapi merdekakanlah akidah kita daripada syirik dan khurafat. Merdekakan hati kita daripada riak dan hasad dengki. Merdekakan akhlak kita daripada dusta dan rasuah, serta pemikiran daripada kejahilan dan kebatilan. Sesungguhnya kemerdekaan yang sebenar bukan hanya bebas daripada penjajahan, tetapi membebaskan jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dan kehidupan yang sejahtera. Wallahu a'lam. Insya-Allah kan. Dan pada sekarang ini masa-masa inilah kita juga bukan saja memerdekakan diri kita daripada belenggu kesibukan, tetapi juga memerdekakan kita juga bertanggungjawab untuk apa ini, spend masa bersama dengan anak-anak kan. Inilah masa dia, tiada masa lain lagi. Kalau masa lain, dorang antara kita pergi kerja ataupun dorang pun keluar pergi bermain-main. Nah, besok pagi sudah waktu cuti, tidak masa sudah. Jadi masa-masa beginilah kita lepak, belai-belai dia, tanya-tanya ada kerja rumah. Yang paling penting, kadang-kadang tuh anak-anak pada tapuk-tapuk tuh kan. Sementara kita menunggu pasangan kita mungkin memasak di dapur sekarang ini kan. Nah, kita sama-sama masa inilah sambil kita layan kopi. Jangan pula semua meng-scroll-scroll kan. Nah, nanti tiada bercakap pula. Semua di telefon sejak. Makan pun di telefon. Duduk-duduk pun di telefon. Nah, tidak juga bagus lah kan. Baiklah, rakan pendengar, kita akan berhibur lagi dengan beberapa buah lagu lagi sebelum kita sampai ke penghujung rancangan. Dengarkan lagu daripada seterusnya, Zina Kal sendiri di Harmonika Keningau FM.

Laila Majnun hanyalah metafora cinta persembahan One Pass featuring Nazri Johani membawakan kita ke penghujung rancangan segmen harmonika dan seterusnya penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat 28 Ogos. Ya, terima kasih kepada semua rakan pendengar yang telah mengikuti kami seawal 6 pagi tadi sehinggalah menjelang pukul 7 malam sekarang ini. Ya, terima kasih juga, tidak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapan dedikasi seperti si Elvia Samai Paran, si Andung Joni Slaim, Aman Khan, si Narum Bai Pita. Jadi semua kepada, tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang menghantarkan ucapan dan dedikasi di siaran-siaran Rentak Segar Bahasa Dusun dan juga Bahasa Murut. Kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang esok. Jangan lupa Silang Budaya, jangan lupa bersiaran lagi bersama saya di Santai Petang dan Harmonika edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi cok. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal untuk petang ini, Syarif Syaril, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.19 minit tengah hari, Asar 3.26 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari, bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah. Liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah

0: kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
2: Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM.
1: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gemah Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Waspada tetap di hati. Baik, KKJ kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana berupa petir dan hujan lebat dijangka berterusan di beberapa kawasan di Sabah sehingga 9 malam ini, antaranya di Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran, Kota Buloh dan juga di Sandakan. Jadi kalau anda masih berada di jalan raya, pandu perlahan-lahan, jaga jarak dan utamakan keselamatan anda.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tuh.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benz dulu dong.
2: Nah.
0: Ha, SEO?
3: Okey, dengar tujuan Benz dulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sigit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Aisyah,
4: dan saya Tuju
5: Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

jangan lupa untuk like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih kepada anda yang hantar ucapan macam selamat bertugas, selamat malam, dan ada juga yang kongsi info cuaca. Terima kasih ya. Okey, lagu ini untuk hiburan anda. Jom kita dengarkan sama-sama.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bang.

Belud. 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

Douce va.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Menlan Kontrol, boleh saya bantu? Cenggan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 2, 3.
1: Varian lebih lagu lebih santai, slot kuasa 3. Assalamualaikum, selamat malam. Di masa kamu berada ketika ini, terima kasih kerana mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih yang telah bersama dengan anda semua DJ Kakachi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Afrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey? Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu je cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi ide, okay? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Bonsoir.
1: Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan bersetuju menyediakan peruntukan khas bagi pemberian elaun untuk pelajar tingkatan 6 di seluruh negara. Keputusan itu bagi mengimbangi insentif diterima pelajar di peringkat persekolahan dan institusi pengajian tinggi. Semasa berucap pada sesi temu Anwar Sempena Ambang Merdeka Sabah Madani di IPG Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Perdana Menteri berkata cadangan itu akan dibentangkan dalam belanjawan 2027 Oktober ini. Bagaimanapun, kadar elaun akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara. Terdahulu, cadangan pemberian elaun khas kepada pelajar pra-universiti dikemukakan perwakilan pelajar menerusi 12 resolusi dalam Kongres Pra-Universiti. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam dan perhimpunan secara aman di semua universiti awam hendaknya dihentikan berkuat kuasa serta merta. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bertujuan memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa. Ia seiring dengan penegasan Perdana Menteri berkaitan pemansuhan Akta University dan College University 1971 Akta 30, beberapa peruntukan dalam AUKU serta kaedah-kaedah tata tertib pelajar yang menghadkan kebebasan mahasiswa untuk bersuara dan berpersatuan telah dikenal pasti untuk dikecualikan segera. Jambatan Bailey sepanjang 91.44 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Bailey dilaksanakan segera. Jelas beliau, apabila akses perumahan rakyat terputus akibat bencana, tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga, pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, Sabah tidak boleh hanya bergantung kepada tenaga kerja luar, sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Beberapa kawasan di Malaysia berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan terhad. Ia susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu dijangka berlaku antara 27 hingga 31 Ogos. Di Sabah pula, keadaan berjerebu dijangka mula berlaku 29 Ogos ini. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan cuaca dan keadaan atmosfera serta mengemaskini ramalan dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Doni Jom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Okay, itu dah lagu Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Buah cinta lagi. Tak payahlah. Orang belah dah perlulah friend dia cakap pasal cinta tu. Sebab macam kemarin lalu cakap pasal cinta juga kan. Kita cakap pasal cuaca lah. Okay. Baiklah kepada semua. Ada tempat, beberapa tempat yang hujan. Seawal pukul, tadi dalam pukul 7.30 kalau tidak silap. Dan berhenti dalam masa sejam macam tu lah kan. Tapi kalau tempat anda masih lagi hujan, boleh kongsikan dengan Afrina juga. Dan kalau ikut daripada ramalan Met Malaysia, kalau sebelum malam hujan disandakan dan juga tiada hujan di daerah Tawau. Dan untuk pedalaman Pantai Barat, Kudatan, wilayah Pers, Ketuan, Labuan berjerebu. Okey, tapi kalau tempat anda hujan macam tempat Afrina tadi pukul 7.30 macam tu, hujan lebat sehinggalah pukul dekat pukul 8, dekat pukul 9 macam tu lah. Dan angin pun agak kencang jugalah. Tapi kalau kita tengok selepas tu dia semakin hujan semakin reda, tidak berangin sudah. Tetapi tadi ada berlaku satu kemalangan di jalan lintas itu dekat dengan rumah Verena. Jadi memang ada kemalangan yang berlaku di sana. Tidak tahu siapa punya salah, tapi apapun, hati-hati sewaktu memandu. Okay? Pastikan anda sentiasa jaga keselamatan anda dan pastikan sentiasa orang bilang kan alert dengan keadaan semasa sewaktu anda sedang memandu. Okay, baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi dengan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
1: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

Malaysia selaras hantar bantuan smart ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

jam yang terakhir untuk varian lagu lebih santai slot 03 hari Jumaat hari ini. Dan kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Okey, cakap pasal memandu ni, okey, jadikan kita punya kebiasaan garisan putih itu sebenarnya bukan sekadar tanda di jalan, tetapi sempadan keselamatan yang melindungi semua sebenarnya pengguna jalan raya. Jadi berhenti sebenarnya bukan berhenti betul-betul atas garisan putih itu, tapi berhenti di belakang garisan putih dan patuhi lampu isyarat dan sentiasa utamakan keselamatan setiap kali memandu lah. Okey, berhenti sebelum garisan putih. Jadi amalkan pemanduan berhema demi keselamatan bersama. Okey, jangan orang bilang lebih daripada garisan putih ataupun bukan betul-betul di garisan putih, tapi sebenarnya di belakang garisan putih. Okey, baiklah kepada ada semua, harap semuanya memang sudah tahulah tu kan, yang pertama kali ambil lesen memandu itulah yang pertama, banyak peraturan yang diajar tapi mungkin kadang-kadang terlupalah juga kan. Okey, tapi tidak apa, kita saling ingat mengingati. Baiklah kepada anda semua sekarang ini yang sedang beristirahat pula di rumah, teruskan kesetiaan bersama sama Evan. Nantikan lagu permintaan daripada kamu yang sempat Haprina tunaikan malam ini. Dengarkan terus ada lagu daripada Masih Dayu, Senggol-senggolan, Cubit-cubitan. Buat anda semua, Sabah FM, bagus pak.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Bagus, Sabah FM.

Sampai sini juga temuan kita untuk varian lebih lagu lebih santai malam ini. Dan esok Hafrina akan bersama dengan anda semua pukul 12:30 hari hingga 6 petang. Okey, jadi terus setia bersama Sabah FM. Dan pastinya pada bulan depan, macam belajar sangat lagi bulan depan kan, tinggal berapa hari lagi bulan September. Betul. Havari ada tambahan lagi satu orang tau. Jadi kalau mau tahu siapa, teruskan setia bersama Sabah FM. Baiklah semua, selamat berhujung minggu. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan di mana saja kamu berada, teruskan setia bersama Sabah FM. Dan jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Ezun ya, bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezun dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezun itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezun ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom. Bagus, Sabah FM.

Risa berkaitan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiu awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sihat, kita bersyukur selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi RTM dan juga semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan berketika ini menerusi RTM Klik. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya di tengah-tengah malam. Tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Maklumlah, cuti-cuti Malaysia kan, ramai yang dah mula bercuti. Dikabarkan lebuh raya utama juga mengalami kesesakan di kebanyakan tempat. Masing-masing nak bercuti, mengambil kesempatan. Cuti ini nak balik ke kampung, cuti ini nak bersama dengan keluarga pergi ke pusat-pusat peranginan. Apapun yang sedang anda lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau dah bersiap sedia, kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu, lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay. Lagu dalam versi Iban ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu walau di mana cu anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Kamu berani gila dengan Blues Terengganu kita? Ada yang nak ke Pantai Timur ke? Cuti-cuti Malaysia ni. Negeri Terengganu antara negeri yang menarik lah untuk dilawati. Kalau saya, saya panggil negeri paling bahagia. Saya suka ke Terengganu. Pantainya, kata orang tu cukup indah, cukup cantik. Pemandangan yang cantik kan. Ada juga yang nak ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Ingat, jangan laju-laju di atas jalan raya. Jangan kelang kabut. Kita memandu di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan juga sama, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Bang-bang-bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Ramai geng-geng buruh hantu ni yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, tetap bekerja mencari rezeki. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12.27 minit tengah malam. Kubu-kubu beracun melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Fairuz Ahmad, Kio Kusanagi, Nur Safa Marwah katanya tengah bercuti dekat Brunei. Abang SB, Pak Maman, Salizan, Miss Sarah. Semuanya terima kasihlah hadir ya. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan kepada negara kita. Kemerdekaan ibarat obor yang menyala tau. Oh, sungguh. Jadi marilah kita julang obor itu setinggi-tingginya dengan bangga, supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Jadi kita sayang Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang. Berbaki dua hari lagi kita bakal menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Puteri Lilin melaporkan diri. Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Mantap Jojo. Roti telur satu untuk Abang Manis. Kita ada Ahram dari Kinan Batangan. Nur Safa Marwah katanya, saya lahir 31 Ogos. Oh, anak merdeka. Wawab Nil, sungkai lapor diri. Okey, jom terus beriwan lagi. Menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Dev Gapsi. Menerusi lagu ciptaan Benny Arjuna, Ibu Kota Cinta. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kibur Hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif.

0: Kumpulan dengan Berlesit Kota.
1: 12.41 minit tengah malam.
0: Di tengah-tengah malam ni ramai yang tengah meronda-ronda di ibu negara sebenarnya.
1: Meronda-ronda di Kota Raya. Ada yang baru sampai ke Kuala Lumpur.
0: Selamat sampai ke Kuala Lumpur.
1: Yang berada di Kuala Lumpur pergi bercuti ke negeri lain. Negeri lain datang ke Kuala Lumpur. Begitulah. Begitulah pertukarannya kan. Yang dekat kampung dah kat orang tu asyik tengok kampung je, sesekali nak tengok hutan batu kan. Hutan batu dekat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit banyak di sini. Yang dah bosan tengok hutan batu, pergi ke tepi pantai, pergi ke Terengganu, pergi ke Johor. Dikabarkan lebuh raya utama mengalami kesesakan lalu lintas. Yang nak ke utara, nak ke pantai timur, kata Nizam Lady Driver, katanya nak dari KLIA nak ke Kuantan 5 jam ni. Nak buat macam mana kan, cuti-cuti Malaysia ni. Irwan Zaim Kadi menampakkan diri. Zaida MZ, Muhammad Fikri, Jun, kita ada Razlan Tiger, Zah, Ketin Itachan, Ajia Cemong, Idah Khairi dari Pasir Mas, Normal Ahmad, Siti Farah, Mat Syarif, Ati 80, Azmi Rina, kita ada siapa lagi? Dak Lili, Azlan Nordin, Adam, Geng Bangau Langkawi, mantap. Karamel Latih, kita ada Black Ants, siapa lagi? Ila 20, Ina, Kamarul Arifin, Senerian Berhad, Nur Cahaya Berlis, Fauzi Lazim, Mat Daus pun hadir, turut hadir. Tazmanian, Ucup dari NEC Pro 2 Tinted. Masih lagi kerja, Jup? Okey, last day sebelum cuti. Okey, Azra Abdul Wahid, geng-geng Pro 2. Okey, salam dengan geng-geng Pro 2, Ucup. Kerja elok-elok, pasang skru tu betul-betul. Jangan tersalah skru pula.

0: setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai membawa kita ke satu minit pagi. Selamat pagi semua. Ha, tadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Eh? Dah masuk pagi dah masing-masing semuanya. Tengah berada atas jalan raya tu. Bang, jam bang. Sana sini jam, nak buat macam mana? Nama pun cuti. Cuti dekat Malaysia ni memang jalan raya akan jam lah. Akan sesak lah. Walau nak ke mana saja pun memang sesak. Ada yang kata nak sebelah, nak ke utara pun sesak. Nak ke pantai timur pun sesak. Bertabahlah. Relax, tenang. Saya ada sampai pukul 6 pagi menemani sepanjang perjalanan anda. Walau apa pun pada ketika ini, kita kena, kata orang tu, jaga kesihatan kita lah. Dikala kualiti udara kita ni semakin hari semakin merosot sebenarnya. Kalau kita lihatkan petang semalam pun kualiti udara di Seri Aman Sarawak pula pada tahap sangat yang tidak sihat tau. Merekodkan indeks pencemaran udara IPU 211 bacaannya setakat 2 petang semalam. Jadi 21 kawasan juga dilaporkan tahap tidak sihat di Sarawak, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Putrajaya dan juga Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar juga turut meningkatkan penguatkuasaan dan juga rondaan harian serta memantau bacaan IPU bagi menangani pembakaran terbuka dan juga pergerakan asap jerebu ya. Jadi Akta Kualiti Alam Sekeliling juga mengenakan denda besar dan juga hukuman penjara. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka. Jadi di kala jerebu ni, jangan kita tambah lagi jerebu. Itu sebab saya ingatkan selalu, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Pindaan 2024, yang boleh memberikan hukuman penjara tau. Selain daripada denda, hukuman penjara juga boleh dikenakan kepada anda. Jangan main-main. Orang lain masuk penjara kerana mencuri, kerana merompak, macam-macam lagi jenayah berat yang dilakukan. Anda masuk penjara kerana pembakaran terbuka, kan tak berbaloi tu. Memang tak berbaloi. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Super Novice, juga dalam perjalanan waktu ini. AG Anak Anton Mawar Jingga Fisabilillah, kasut dah buruk. Dari Johor Bahru nak ke Pantai Timur, ke Kota Bahru katanya. Abang JJ Kemas, Karol Baham, Fiona, Cik Nana, September 82, Ahmad Jamil, Cik Dah, Cik Mat. Kita ada Rukia 65, Wan Afif, ada siapa lagi, Ki Rosa, Lola Love, Norizan Roha, Ika Rosa, siapa lagi, Ayu Yus, Manja 0914, Mama Rosli Seli, IT 90, Farah, Mi, Nisa Jelantut, Nurul Hanis, Boy Tobing, Andi 83, The Carbon, Norus Omar, Azila MTJ, Khadijah Syari, Nur Azila, Kubu-kubu Beracun juga turut hadir. Hadir menerusi live di TikTok pada waktu ini. Wang Sepawi, Muhammad Nazwa, dia kata luncur on terus sampai pagi. Okey, luncur terus sampai pagi. Baik, hari ini adalah hari Sabtu 29 Ogos 2026. Dan 29 Ogos ni, dah dekat nak hari kemerdekaan ni, ramailah juga ya. Sebab hari ni hari cuti kan. Musim-musim cuti ni musim orang kahwin tau. Jadi selamat pengantin baru lah. Saya nak ucapkan, saya mewakili Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga rumah tangga yang dibina ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Layari rumah tangga anda walaupun di tengah-tengahnya ada badai, tapi saya percaya anda yang mendirikan rumah tangga ini telah pun bersiap sedia dengan segala ujian-ujiannya nanti. Aisyah Nisa, selamat pagi. Jom terus layan lagi. Ini lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Yelah. Ingat saya juga dulu-dulu kan. Malam berinai. Lepas nikah malam berinai. Lepas tu esoknya bersanding pula kan. Lagi terus layan lagi. Nasrul lagi buruh tu. Ini Dezurah 2, selamat pengantin baru. Untuk
pengantin-pengantin se-Malaysia. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Al-Kayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Risha Mia, lirik oleh Shudaka Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, itu semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah kemerdekaan yang menyatukan kita. Kita kena ingat bahawa toleransi dan juga bersatu padu adalah kunci utama dan juga kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi terus bersatu padu walau apa jua keadaannya, kerana dunia luar, anasir-anasir luar sentiasa cuba mengambil peluang untuk memecah belahkan kita semua. Jadi kalau kita bersatu padu, insyaAllah percayalah kemerdekaan, kemakmuran dan juga kesejahteraan negara kita mampu kita kekalkan dan kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, di sebalik kemerdekaan, di sebalik kegembiraan yang kita alami pada ketika ini, jangan kita lupa juga kepada saudara Islam kita yang berada di Palestin. Dan semalam sekurang-kurangnya 4 rakyat Palestin terbunuh sebenarnya dalam beberapa serangan Israel di utara dan juga selatan Gaza menurut pihak berkuasa Palestin, walaupun gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas yang dipersetujui dengan pengantaraan Amerika Syarikat masih lagi berkuat kuasa. Jadi pasukan pertahanan Israel mendakwa serangan di dua lokasi itu membunuh seorang komander Hamas dan juga seorang lagi anggota kumpulan berkenaan. Itulah saya katakan, Israel ni, rejim Zionis ni, dia bukan peduli pun ada gencatan senjata ke tidak, kan? Kekejaman sentiasa mereka lakukan. Dan dah sejak gencatan senjata Oktober 2025, Kementerian Kesihatan Gaza katanya lebih 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Kita doakanlah semoga mereka terus diberi kekuatan dan juga semangat. Rakyat Palestin dalam mempertahankan bumi Palestin. Palestin sangat dekat dengan hati kita, terutamanya umat Islam. Sebab situlah kiblat pertama kita. Situlah ramainya para nabi berada di sana. Jadi sama-sama kita doakan kesejahteraan rakyat Palestin, saudara Islam kita di sana, ya. Remy 78, Ida Chomel, Faizal JB, Cik Ma, Zati, Azuriati, Jajar 83, Halim Taro. Ini bukan Halim Taro ni, Ultraman Taro ni. Wan Baling dari Perodua Rawang, member Bumper Pain katanya. Rafida, Nazri, Raja Mazna, Kamaria Wahab, JS Julai, ada Jamal, ada Liana Cik Putih, Zah, Jaafar, Kuala Terengganu, Juwita Nordin, Harmony Network. Ada Ina-Ina, Puan Siti juga, Isa, Hashim, Siha, Adrina. Siapa lagi? Ida, Rosie, Diamond 85, The Black Queen, Dr. Azu, Wawa, kita ada Su, Pijan, Awi, Saujana, Wiranti, Tiger Aini, Manda Izzat, The Black Queen, ramai lagi lah. Ramai lagi. Puteri Delisha juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alan Burger di Drive Ining hadir. Oh ya, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda? Dan ini musim cuti-cuti ni, jangan pula anda cuti tau. Ada pula bila time cuti ni, time orang ramai, time tu lah dia cuti, kan? Jangan, peniaga-peniaga jangan. Terutamanya mereka yang berniaga kedai makan, buka warung, kedai-kedai burger, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Jangan cuti time-time macam ni tau. Zulpo Jo, Karak Jam, nak buat macam mana? Zulpo Jo, bertabahlah dalam menghadapi kesesakan lalu lintas. So, Kayak Solo pun turut hadir. Dia kata, Karak Jam pagok ni habis, manis nak buat macam mana? Sabar je lah banyak-banyak. Usama Ladin hadir. Jamal Bambamon. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi, kan? Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh pun bertukar jadi Spiderman. Kita nak bertukar jiwa kita lah.
jiwa kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu kenangan yang mungkin anda dengarkan mungkin terimbaulah satu kenangan, kenangan manis terutamanya. Kenangan pahit tu kalau boleh jangan dikenang sangat. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Ada sampai sekarang ramai yang tak boleh nak lupakan kenangan pahit tu. Sentiasa berlegar dalam pemikiran. Tapi kalau boleh kita jangan kenangkan sangatlah. Kita boleh kenangkan untuk kita ambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Kerana setiap kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran buat kita. Dan pengajaran itu menjadikan kita, supaya menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kena tabah, kena sabar. Walaupun tabah dan sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Saharu Mawar. Saya mulakan lagu-lagu Menangis Sepi Bucu Katil dengan lagu ini dahulu. Daripada komposernya Umarul Shima dengan Di Sebalik Sejuta Wajah. Jadi terus layan, terus dengan Nasional Kiamburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

Levantis dengan sambutlah kasih. Sambutlah pemilik suara ini. Yang akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu bertambah ya. Banyak kawasan yang kata orang tu dilaporkan sesak kan, nak ke utara, ke selatan, ke pantai timur, kemana saja sesak. Jadi yang kata orang tu, kalau penat, mengantuk, singgah kawasan rehat dan rawat. Tapi ada juga yang melaporkan pada saya, kawasan rehat dan rawat dah penuh ni bang. Yelah, nak macam mana kan. Cuti-cuti Malaysia ni memang macam itu. Orang Malaysia pantang ada cuti tau. Kalau ada cuti dia macam hari raya juga dibuatnya. Okey, cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang kata cuacanya panas je, berbahang je tengah malam ni ataupun di awal pagi ni. Kita nak tengok juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di pedalaman, di persiangan, Sipitang, Tenom, Sok dan juga Keningau. Di Sandakan, Paitan, Tongok, Terlupit, Labuk, Sugut dan juga Sandakan, termasuklah di Kudat, di Kota Marudu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nur Fadli 61 hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada Kak Dan, Poksi, Tackle Shaw, Mizi 85. Dia kata, Mizi, saya baru je sampai dari mengerjakan umrah bang, dah sampai ke tanah air. Alhamdulillah, syukur. Ina 1075, Linda Kitchen, Al-Rashid Banker, Syah Kamarudin, Azlan Adnan, Yusof, Yuswan Yusof, Noli Halim, Jun JR, Salbiah Suriati dari Pontian, Nur Pining, ada Asas Snow, ada Kuri, Pamaman, Farif Hakimi, Imanina, Irdina, Syahril, Rokiah, Rokiah Ngah, dia kata salam, waalaikumsalam. Mas Tura juga salam hadir. Yang hadir, terus hadir. Cik Man masih lagi di Madinah. Cik Man, okey, kirim salam kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Cik Man. Nuran Yasin, kita ada Henry juga di Kuching Sarawak ni, berangin je pagi ni, sejuk hati. Dia biar cuaca dekat luar tu panas, cuaca apa pun dekat luar tu, cuaca panas ke, sejuk ke, yang penting hati kita kena sentiasa sejuk. Liza Lady Driver katanya, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan walaupun menempuh perjalanan yang agak lama kan. KLIA ke Kuantan 5 jam. Biasanya berapa jam? 3 jam je, 3 jam setengah. Wan Besar, Ipoh, panas jerebu, koma, sakit tekak. Itu sebab saya cakap musim-musim jerebu ni banyak ke minum air masak. Banyakkan minum air masak. Kalau keluar rumah tu pakailah pelitup separuh muka kan. Pakai yang N95 punya tau. Pakai N95 punya. Ada. Dia ada kod-kod dia. Kod N95 tu baik. Antara yang terbaik lah kalau musim jerebu ni. N95, minum air banyak-banyak. Kurangkan aktiviti di luar rumah kan. Kalau boleh tingkap pintu tutup. Tapi kalau tingkap pintu tutup panas pula kan. Tapi kalau siapa dekat rumah tu ada penghawa dingin ataupun aircon, pasanglah penghawa dingin. Tak apalah, nak buat macam mana, musim jerebu ni pasanglah penghawa dingin. Walaupun bil elektrik agak tinggi sikit lah bulan ni. Dia senang je, siapa yang ada penghawa dingin tu pasang, tapi bil elektrik tinggi sikit. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Akil dengan segalanya pasti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kiburhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Belah Seri Hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan Mutiara dengan lagunya Mutiara. 27 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Gembira Hantu. Terima kasih banyak-banyak juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu rancak, kan. Dan selepas itu lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menyusul sehingga jam 5 pagi nanti. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang sebelum ini ditetapkan di Dataran Merdeka pukul 9.30 malam, kan, kini dipindahkan sebenarnya, dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Kuala Lumpur, dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke PICC sebenarnya, PICC Putrajaya, susulan keadaan Jerebu ketika ini. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 ditetapkan pada 2 petang Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC menurut Kementerian Perbaduan Negara. Perubahan waktu berkenaan sebagai langkah sebenarnya penyesuaian dengan mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan aspek keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan para tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelaksanaan majlis. Jadi Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 merupakan wadah penting untuk menghayati aspirasi dan juga harapan kepimpinan kerajaan madani dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan, memperkukuhkan patriotisme serta membina rasa cinta dan juga tanggungjawab terhadap negara. Jadi seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir beramai-ramai di PICC untuk bersama-sama menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan serta menyuburkan nilai saling memahami, menghormati dan juga menerima kepelbagaian demi pembinaan sebuah negara bangsa yang terus maju, harmoni dan juga sejahtera. Okey. Ramai juga rakyat Malaysia katanya, bang, ada tak berita baik daripada Perdana Menteri? Manalah saya tahu. Tapi insya-Allah lah, eh. Mungkin ada berita baik yang akan disampaikan pada Majlis Amanat itu nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan berita baik untuk rakyat Malaysia. Gang Rimba, selamat pagi. Mona Rahim, Bunga April, ada Meggan, ada Mangko, Mengko dalam perjalanan katanya nak balik ke Kelang. Jering Rebus ataupun Nur Suhaida yang tengah buat kuih waktu ini. Maksuna, Zulaika Azurin, Ida, anak Terengganu. Ada Ila Ras juga melaporkan diri bersama dengan saya. Wagina, Nina. Kita ada Izzy, Haika, Nur, Nulia Ramli, Isa Isa, Semah Meon, Nabil Faiz, Aziwani. Siapa lagi yang hadir? Ramai yang sebenarnya yang hadir. Mark Beho, Meru Kelang juga turut bersama-sama. Ustaz katanya yang balik kampung, hati-hati. Mr. Well, Marayati, ya betul, yang balik ke kampung tu hati-hatilah, eh. Ramai juga yang nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Dia musim-musim Jerebu ni pakailah penutup separuh muka. Nak buat macam mana, kan, keadaan Jerebu. Tapi bagi mereka yang nak pergi ke pusat peranginan tu, tolong jaga kebersihan, ya. Tolong jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Makan tak salah, betul? Makan tak salah. Berkumpul dengan ahli keluarga tak salah. Itu perkara yang baik, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga anda. Tapi yang tak baiknya, anda tinggalkan sisa makanan, anda tinggalkan sampah-sampah yang ada. Jadi tolong jaga negara kita. Kita rakyat Malaysia kena jaga negara kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang nak jaga? Nasib baik bukan depan saya. Kalau depan saya, siapa yang buang sampah, memang saya ambil sampah tu, saya bagi kat dia balik. Betul, saya selalu akan buat perkara macam itu. Nak marah, marahlah. Saya akan cakap, ini negara saya. Saya juga berhak untuk menjaga kebersihan negara saya. Jadi kalau anda nak buat sampah, tolong jangan buat sampah dekat sini. Sila bawa balik sampah anda. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Dah cukup cakap insya-Allah, kan? Terus layan Nasrullah Gemuruh Hantu.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

apa saja dugaan yang datang ya. Tetap bersabar dengan ujian yang melanda. Kita lepaskan apa yang tak mampu kita capai. Kita lepaskan je. Kita ajarkan diri kita untuk tetap bertahan. Hidup di dunia ini memang tak mudah. Memang tak mudah. Hidup di dunia ini memang keras. Memang tak mudah. Kerana dunia ini tempat kita berpenat. Di akhirat nanti tempat kita berehat. Okay, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi ni. Nak tidur tak boleh bang. Tergulik sana, tergulik sini. Tak boleh nak tidur, tak apa. Kita layan lagu-lagu terbaik yang atas jalan raya. Teruskan pemanduan. Mata penat, apa lagi, cari kawasan rehat dan rawat. Walaupun kawasan rehat dan rawat di kala ini dikabarkan penuh sebenarnya. Di mana-mana kawasan rehat dan rawat Arena memang penuh. Maklumlah cuti-cuti kan, nama pun cuti sekolah, cuti hari kebangsaan. Tapi ramai yang mengambil kesempatan untuk pergi ke Maha tau, Pameran Pertanian, Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun bermula semalam. Maha untuk 2026 bermulanya 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEP Sedang Selangor. 10 pagi sampai 10 malam. Jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026. Nak tengok barang-barangan ataupun nak dapatkan barang-barangan yang kata orang tu lebih murah lah dari harga pasaran. Kita datang ke Maha. Acara duit tahunan ini, perkhidmatan bas pengantar shuttle bus percuma disediakan Rapid KL dari stesen MRT UPM dan juga KTM Serdang ya. Saya suka pergi ke Maha tau. Kalau saya, memang saya akan pergi ke Maha. Jalan-jalan, tengok barangan, tengok barangan daripada barangan kata orang tu, barangan tempatan kan, yang sangat-sangat berkualiti. Harga pun sangat-sangat murah. Lebih kata orang tu lebih murah lah. Saya boleh katakan 30 hingga 40% barangan itu lebih murah daripada harga pasaran. Liza Duwazi selamat pagi. Iris Chome Aini nombor 7. Rosnah ada S. Roha Wawani Norina Ina. Ada Mariana Zinon Jamila Ahmad Siti Khalija Akmal Ara. Kita ada Nur Aina dari Terengganu. Ada Mael, ada Zuumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ara 77 juga baru hadir. Okey. Okey, waktu begini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dahulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Tapi lagu koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini kerana kita nak, kata orang tu, nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan negara kita yang ke 69 tahun. Sebab apa? Sebab kita ni semua anak Malaysia. Daripada Bersembang Dr. Sam, Saya Anak Malaysia. Layan nasional yang berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

zile. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
4: Ha, Siau?
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
6: Saya Asiao.
7: Dan saya 7 Jekli.
8: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
4: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

0: aku hilang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabarakat. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: lagi.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
2: Wala talbisul haqqa bil

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: kesibukan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Hingga 9 pagi.

0: Kuchugu bersama kami. Relax Kuchugu.
1: Rentak sekitar 6 hingga 9 pagi.

0: Relax, 후주 민구. Relax, 후주 민구. RHM, Relax, 후주 민구.
1: Bagi kopi sarangan kan sayang kan siwan untuk anda. Ciao and good morning. Hai kawan-kawan kita semua, pagi hari ini. Yang baru saja buka mata, selamat datang ke pagi Sabtu. Jangan kau risau, jangan kau bimbang. Kita kasih badan kita bangun dulu, kasih mata kita terang, baru kita fikir apa plan kita hari ini. Ada yang mungkin masih di atas katil, mengelamun jauh, entah di mana kamu orang punya pikiran. Tarik selimut lagi 5 minit. Ada juga yang dari awal pagi sudah bersiap, sudah mau keluar rumah. Mungkin ada yang bekerja, shiftnya hujung minggu. Ada yang mau pergi pasar, atau ada program hujung minggu anda hari ini. Apapun keadaan kita pagi hari ini, satu saja yang kita mau kasih ingat, hari baru, hari baru, okay, mood pun mesti baru. Hari 6 hari ini, bukan hari 5. Masih tinggal dulu yang kemarin punya kisah. Kita kena bangkit hari ini dengan satu semangat yang baru. Sabtu ni jangan kasih streskan diri anda, janganlah tekanan sangat kan. Kalau ada urusan pun, buat satu-satu. Kalau ada masa lapang, nikmatilah bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan. Kalau ada peluang, jumpa keluarga atau kawan-kawan, luangkan masa bersama. Begitu. Paling penting, jangan tunggu mood kita bagus baru kau memulakan hari kau. Dah mau macam tu. Kadang-kadang kita kena mulakan sejak dengan senyuman, terus mood tu akan datang kemudian. Jadi apapun plan kita hari ini, kasih start dengan mood yang bagus, yang baik-baik, yang vibes positif orang bilang. Bangun, regangkan badan, minum air, tarik nafas dalam-dalam, cakap sama diri, okey bah, Sabtu bah, ini kita punya, kasih jalan sejak, radu sejak. Okeylah, kita buka tirai pertemuan kita edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk anda. Inilah Kering FM, hebat syoknya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Bersama kami di Kuningau FM 6 hingga 9 pagi.

0: Sabah Ginowoku Onsoi.
1: Baik kawan, hari 6 tidak sebenarnya kita perlu rushing, tapi kita perlu nikmati sejak dulu suasana pagi. Wow, bangun tidur, buka tingkap, kasih masuk angin pagi, cahaya pagi kan. Lepas tu pergi banjuk kopi atau teh kegemaran kamu orang, duduk sekejap sambil tengok telefon, dengar radio atau sekadar nikmati sarapan pagi anda. Lepas tu baru mandi, bersiap dan fikir apa saya membuat hari ini ya. Ataupun ada janji temu anda. Hari ini mungkin ada upacara tunang-tunangan, merisikan aktiviti hujung minggu, apalagi cuti sekolah baru saja bermula. Jadi ini masa juga untuk anda manfaatkan bersama dengan keluarga, bersama dengan yang tersayang. Okey, sarapan jangan kasih tinggal. Ada yang mungkin nasi goreng, roti, telur. Ada juga yang cukup dengan kopi panas dan kuih muih. Tapi sebenarnya kan kawan, benda-benda simple macam ni lah yang bikin hari 6 kita rasa macam, yalah hari 6 masa kita santai. Tidak perlu terlampau banyak agenda kau. Tidak perlu kejar masa sangat. Kita bagi peluang kepada diri kita untuk menikmati pagi ini dengan tenang. Jadi pagi ini kalau anda masih santai di rumah, nikmati dulu kopi atau teh. Jangan kasih sejuk. Tiup pelan-pelan. Kau minum pelan-pelan sambil nikmati bersama dengan kami lagu-lagu yang kita susun atur sebagai santapan haluat lingah kamu. Edisi hari 6. Inilah Rentak Segar Kening FM. Hebat syoknya.

0: Radio Company. The hit music on the greatest station. FM. Hebat. Shocknya.
1: Edisi hujung minggu lebih banyak lagu-lagu sambahan terbaik untuk kamu orang.

Menghampiri 6.30 minit pagi. Baru saja berlalu bersama dengan lagu renangan Stephen Klaus, lagu berjudul Pilih-Pilih Jodoh. Tahniah kawan-kawan kita yang hari ini dirisikan, hari ini bertunang, hari ini memeterai janji perkahwinan mereka. Selamat pengantin baru, selamat bertunang, selamat dirisik, selamat jadi orang punya. Jagalah hubungan sebaik mungkin, biarlah ikatan itu sampai ke penghujungnya. Ada yang bercinta, berkawan sampai bertahun-tahun lamanya. Jadi bila bertahun-tahun kalau sudah terikat itu, kisahnya biarlah sampai ke penghujung nyawa anda. Wah. Ada yang sudah mula bergerak mungkin perlahan-lahan. Ada yang mau pergi kerja. Ada hari 6 ni kawan kita yang bekerja. Orang juga yang keluar bekerja. Jadi Sabtu hari 6 bukan semua orang bercuti. Ada yang dari awal pagi sudah bangun pakai uniform, hidupkan enjin, cari rezeki, pekerja kedai, peniaga pasar, kan, pengawal keselamatan, petugas kesihatan, siapa lagi? Penghantar barang, pekerja restoran, ramai lagi yang tetap bertugas walaupun orang lain sedang menikmati hujung minggu. Untuk anda yang sedang bekerja pagi hari ini, terima kasih kawan, terima kasih guys. Tanpa anda, banyak urusan kita yang mungkin tidak akan berjalan seperti biasa. Kalau anda yang sedang memandu pagi ini, kasih santai, jangan kejar masa, jaga jarak anda, ikut keadaan jalan, dan paling penting, selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini, Kening FM menemani anda. Sabtu kita mungkin bermula dengan kerja, tapi biarlah dimulakan dengan semangat yang baik. Kening FM, inilah edisi hujung minggu, lebih hebat, lebih lagu, ekstra lagu untuk anda.

0: 0000. Keningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenal.
1: Info harga kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
2: Okay guys, harga kita untuk hari ini susu getah RM8.54 per kilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.19. Kepingan tiradi asap grade 2 RM4.37. Kentalan grade 1 RM4.94. Kentalan grade 2 RM4.12. Dan getah sekara pada harga RM1.21 per kilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM8.54 per kilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.19. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4.37. Kentalan grade 1 RM4.94. Kentalan grade 2 RM4.12. Dan sekarang pada harga RM1.21 per kilogram.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

Lagu Rendangan Joktio Akang baru sejak menemani kamu orang 6.50 menghampiri 6.51 minit pagi, 9 minit dari sebelum beralih ke pusingan berikutnya 7 pagi. Nanti kita terbang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda. Baik, saudara, kita kembali bersama menerusi Rentas Segar untuk pusingan yang kedua, 8, 7 hingga 8 pagi, edisi 29 hari bulan 8, 2026. Selamat hari jadi, happy birthday to you untuk rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun hari ini. Lupa tarik barangkali, cuba tengok. Cuba ingat kembali berapa hari bulan hari ini. Oh, hari ini hari jadi. Oh, hari ini anniversary anda. Jangan kau pura-pura lupa, nanti ada yang merajuk. Sebelum merajuk, cepat-cepat pucuk. Gitu kan? Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cerita kemurahan semua. Bersama dengan rakan teknikal Muhammad Farid Isa. 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Selamat pagi hari 6, pendengar Kening FM di mana jua anda berada. Kalau tadi pukul 6 hingga 7 tu kan, dia punya mood masih lagi slow-slow. Tapi sekarang kita kasih hidup sikit. Kita up sikit, kita punya momentum. Ada yang baru selesai sarapan, ada yang sudah keluar rumah, ada yang tengah bersiap mau bawa keluarga jalan-jalan, balik kampung, almaklumlah cuti sekolah bermula, atau mungkin ada juga yang sudah ada dalam kereta menuju ke destinasi hujung minggu anda. Apa plan kita hari ini? Mau pergi pasar di Apin-Apin, ada tamunya. Mau cuci kereta, mau bawa anak-anak jalan, mau jumpa kawan-kawan, atau plan paling popular, relax, tidur, makan. Mau sambung tidur hujung minggu, adakah begitu? Apapun perancangan kau kawan, jangan lupa nikmati hari 6 ni. Tidak semestinya kita pergi jauh-jauh atau belanja besar. Kadang-kadang duduk minum sama keluarga, makan sama-sama, atau sekadar keluar hirup udara pagi pun sudah cukup bikin hati rasa lapang, hati rasa tenang. Yang penting, jangan kasih Sabtu berlalu begitu saja. Hari 6 biarlah juga, walaupun hari cuti anda, hari untuk kita relax, tapi biarlah dimanfaatkan dengan aktiviti yang berfaedah. Boleh? Senyum sikit kawan. Sabtu kita terus bermula dan Kering FM terus temani perjalanan anda. Rentas Segar edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih laku untuk kemurang. 7.30 pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kering FM.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okay, baik, kita bersama menerusi Info Sukan untuk edisi 29 Ogos 2026. Saya mulakan berkenaan dengan perlawanan bola sepak Liga Super semalam. Selangor Sabah raih kemenangan kedua. Hasrat Terengganu FC untuk mengutip tiga mata di laman sendiri tidak kesampaian selepas tewas 0-3 di tangan Selangor FC pada saingan Liga Super 2026-2027 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Keputusan itu menyaksikan skuad Gergasi Merah melanjak ke tangga kedua carta Liga Super dengan 6 mata, manakala Terengganu kekal di tangga ke-7 dengan 3 mata. Pada babak pertama, Selangor kendalian bekas jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gon lebih menguasai permainan, namun kedua-dua pasukan gagal memecah kebuntuan. Selangor akhirnya membuka tirai jaringan pada babak kedua menerusi Keshi Kutejan pada minit ke-58 sebelum Chris Gormorari menggandakan kelebihan 4 minit kemudian. Skuad Gergasi Merah turut melebarkan jurang pada masa tambahan menerusi Morris untuk melengkapkan kemenangan 3-0 ke atas tuan rumah. Keputusan itu menyaksikan skuad Gergasi Merah melonjak ke tangga kedua carta Liga Super dengan 6 mata, manakala Terengganu kekal di tangga ke-7. Dan aksi di Stadium Likas Kota Kinabalu menyaksikan Sabah FC meraih kemenangan kedua selepas menewaskan Penang FC 2-0. Dalam saingan awal Liga, Sabah FC mengekalkan rekod sempurna selepas menundukkan Star City 3-1 pada perlawanan pembukaan Isnin lepas. Skuad Sang Badak membuka joringan dan menerusi Gonzalo Di Renzo pada minit ke-40 membolehkan tuan rumah mendahului 1-0 sehingga tamat babak pertama. Sabah FC kemudian menggandakan kelebihan 8 minit selepas permainan bersambung menerusi Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hashim pada minit ke-53. Penang FC cuba bangkit untuk merapatkan kedudukan namun gagal menembusi benteng pertahanan tuan rumah sehingga wisel penamat. Keputusan itu menyaksikan Sabah FC menduduki tangga ke-3 dengan 3 mata, manakala Penang FC berada di tangga ke-9 tanpa sebarang mata. Berita sukan berikutnya, jago berbasi Kaltrek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang tampil dengan penjelasan 9 muka surat bagi memperincikan proses kelayakan kesukan Olimpik Los Angeles 2028 selain menjelaskan pendiriannya mengenai masa depan kariernya. Dalam kenyataan yang dimuat naik di Instagram hari semalam, beliau antara lain memperincikan persoalan sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi ke LA28 selain meminta jawapan konkret daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Majlis Sukan Negara MSN. Dia berkata kepastian itu penting bagi membolehkannya membuat perancangan terperinci berkaitan latihan, pertandingan selain komitmen bersama keluarga dan penaja. Mengenai proses kelayakan LA28, Azizul Hasni berkata pelumba perlu melalui proses selama 2 musim yang merangkumi 1 kejohanan dunia, 1 kejohanan benua dan 3 piala dunia pada setiap musim. Pelumba berusia 38 tahun itu berkata bagi acara pecut berpasukan hanya 8 pasukan terbaik dunia akan layak, manakala bagi acara individu keirin dan sprint hanya 30 pelumba terbaik dunia akan dipilih. Dia berkata dirinya kini berada di ranking ke-14 dunia selepas kembali daripada persaraan dan percaya masih mempunyai peluang untuk memperbaiki kedudukan sekiranya konsisten dalam tempoh 2 musim akan datang. Kita akhiri berita sukan hari ini. Persatuan Badminton Malaysia BAM mengumumkan pelantikan bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong PT dalam barisan kejurulatihan negara berkuat kuasa 1 September ini. Kok Siang dilantik sebagai jurulatih bergu campuran, manakala PT akan mengkalas tugas sebagai jurulatih bergu wanita. BAM dalam kenyataan memaklumkan pelantikan itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan badan induk berkenaan untuk memperkukus struktur kejurulatihan negara serta meningkatkan pembangunan dan prestasi pemain di pentas antarabangsa. Berita sukan 29 Ogos 2026.

Lama pagi kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah lain. Terus bersama dengan lagu dalam susunan atur kita, lebih lagu untuk anda. Edisi hujung minggu, lebih hebat lagi.

0: Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengalu-alukan pelaksanaan kempen turun harga barangan segar Ed Bataras. Kempen bermula semalam hingga 31 Ogos. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali dalam perkongsian di Facebooknya berkata, langkah itu antara ikhtiar bersama dalam membantu meringankan kos perbelanjaan barangan keperluan rakyat. Menerusi kempen itu, para pengguna berpeluang membeli sejumlah barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus membantu meringankan perbelanjaan harian rakyat. Ini melibatkan penawaran diskaun harga barangan terpilih antara 5 hingga 30% lebih murah berbanding harga asal bagi 30 jenis barangan segar. Dato' Armizan berkata usaha itu wajar diperluas dan dicontohi oleh lebih ramai pemain industri termasuk subsektor peruncitan lain. Ia sebagai manifestasi tanggungjawab bersama dalam memelihara kesejahteraan rakyat. Membakut bakal menjadi daerah terawal di Sabah melaksanakan inisiatif AI Kampung bagi membantu perancangan pembangunan setempat berasaskan data dan keperluan sebenar masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif itu mendapat komitmen Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah selepas peruntukan disediakan bagi membangunkan sistem berkenaan di Membakut. AI Kampung akan menjadi pangkalan data kolektif menghimpunkan maklumat berkaitan pembangunan sedia ada, keperluan infrastruktur serta perancangan pembangunan masa depan.
1: Salah satu usaha yang pertama untuk daerah Membakut yang akan...
0: Pengumpulan data akan turut melibatkan pemimpin akar umbi termasuk pejabat daerah, unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM dan Mahkamah Anak Negeri. Sabah sedang bergerak ke arah ekonomi yang pelbagai sekaligus memerlukan tenaga mahir bukan sahaja untuk sektor minyak dan gas tetapi juga dalam perkilangan, pembinaan, tenaga pelancongan, pertanian moden, teknologi dan ekonomi digital. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang